0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya,

0: cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Sebawe, tempat terbaik kamu untuk memperdua ya. Lagi dengerin lagu darinya Benson Boone, Slow Down ya, di pagi hari ini. Selamat pagi untuk kita semua, sudah jam 7 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat. Selalu berhati-hati untuk kamu yang berangkat kerja ya. Yang lagi dengerin di radio mobil juga, untuk memperdua pastikan kamu memakai safe belt juga dengan benar ya. Tidak lupa juga untuk yang mengendarai roda 2 memakai helm, dan pastikan membawa semua surat-surat berkendara yang diperlukan, seperti itu ya. Di hari Jumat yang sangat berkah ini ya, saatnya kita memperbanyak doa-doa, dan juga kita menyambut hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, menebar kasih sayang juga teman perdua. Dimana kita tahu di keutamaan hari Jumat itu ada hari yang paling baik dalam seminggu, yaitu hari Jumat ya, dimana hari ini adalah menjadi hari yang mustajabah doa. Segimanapun tadi malam mungkin kamu matanya bengkak, menangis ya, bersedih teman perdua, jangan lupa untuk terus panjatkan doa-doa terbaik kita ya. Jangan lupa sarapan di pagi hari ini, pastikan sarapan yang sehat, makanan-makanan yang tidak bikin tubuh kamu begah teman perdua, seperti itu ya. Dan masih akan terus dispada, selamat pagi teman perdua di pagi hari ini ya. Semoga kamu selalu dalam lindungan Allah pastinya. Kita tinggalkan lagu darinya Benson Bon, kita ke lagu Vira, nama judulnya Mejiku Hibiniu. Kamu ingat gak sih waktu kecil teman perdua, orang bilang Mejiku Hibiniu ini adalah nama warna-warna dalam kehidupan kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Masih di Semla 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. 41 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masih di Spada, selamat pagi teman perdua di pagi hari ini, di mana kita hadirkan informasi terlebih dahulu, di mana pemerintahan Kota Lok Semawe dukung sinkronisasi program listrik pendesaan di Aceh, di mana pemerintah Kota Lok Semawe melalui PLT Asisten Perekonomian dan juga Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Lok Semawe Abdul Hadi SEMSI mewakili Wali Kota Lok Semawe menghadiri rapat sinkronisasi usulan program listrik ke pendesaan dari pemerintah daerah serta fasilitasi penyiapan lahan dan juga penyelesaian perizinan lindes di Provinsi Aceh pada hari Kamis kemarin, di mana teman perdua kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral tersebut berlangsung di kantor PT PLN Aceh Banda Aceh, dan juga rapat diikuti oleh pemerintah daerah se-Aceh. Dalam forum tersebut, masing-masing pemerintah daerah menyampaikan beberapa usulan serta kondisi di wilayah yang memang membutuhkan dukungan penyediaan akses listrik. Ya, pemerintah Kota Lok Semawe juga turut memberikan perhatian terhadap aspek kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, di mana dukungan pemerintah daerah khususnya dalam hal persiapan lahan dan fasilitas proses perizinan ini menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan membangun infrastruktur kelistrikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan, seperti itu ya. Jadi pemerintah Kota Lok Semawe juga katanya akan terus mendukung kebijakan pemerintah pusat di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Oke, teman perdua, kita harapkan ya semoga ini dapat mewujudkan pelaksanaan program yang terarah ya, dan mampu mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Aceh tentunya. Jadi semoga ya teman perdua, mungkin ada beberapa wilayah yang masih belum merata listriknya, semoga dipermudah seperti itu. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Di jam 8.43 menit waktu Indonesia Barat, kita masih akan terus bersama di sini sebelum nantinya teman perdua kita mendengarkan jazz musik jam 9 pagi.

59 menit tinggalkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita baru aja hadir ke informasi tadi di mana pemerintah Kota Lok Sumawe dukung untuk sinkronisasi program listrik pedesaan di Aceh. Terima kasih untuk kamu semuanya, teman Pro 2 yang masih terus dengerin Pro 2 Lok Sumawe, tempat terbaik kamu di hari Jumat yang penuh berkah ini. Jangan lupa untuk memanjatkan doa-doa terbaik kita tentunya. Salah satunya untuk yang mau menikah, semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk yang belum memiliki momongan juga, Allah berikan momongan. Untuk yang sudah punya momongan, mau nambah lagi, semoga Allah izinkan dan diberikan kesehatan juga. Terima kasih untuk kamu semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu. Karena mungkin lidah ini tak bertulang ya, teman perdua. Semoga tidak ada rasa yang membuat hati kita itu pernah kecewa dengan perkataan aku misalnya. Terima kasih untuk kamu semuanya. Kita akan mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih, selamat melanjutkan hari-hari kamu dan selamat happy weekend untuk besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Kamu sedang menyimak 95,2 FM Pro 2 Loks Mau, teman terbaik.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Dan yang tahun Pro 2 sedari tadi kalian udah ditemenin dengan Dika ya, mungkin sedari subuh bahkan ya. Dan terima kasih buatnya Dika udah nemenin kalian. Sekarang Chef bakal nemenin kalian sampai nanti lah ya. Sampai beberapa waktu ke depan pastinya tahun Pro 2. So tahun Pro 2 masih seperti biasanya tahun Pro 2, kalau di pukul 10 ya, lagu-lagu hits Indonesia tahun Pro 2 kalian bisa request juga tahun Pro 2 seperti biasanya di line WhatsApp kita tahun Pro 2. Dan by the way, tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti saya bakal balikkan untuk kamu semua. Tetap stay tune terus di 95,2 FM dari Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

0: So ya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya masih bareng dengan Chef tahun Pro 2. By the way tadi kita dengerin dari Rinja Tulus tahun Pro 2 dengan Teh Hijau ya tahun Pro 2. Ini salah satu lagu yang wow. Kayaknya saking sering kita dengerin lagu ini udah di luar kepala ya. Jadi kayak udah hafal semuanya gitu tahun Pro 2.
1: Ada yang hilang dari ku belakang.
0: Ya walaupun judulnya Teh Hijau tahun Pro 2, cuman Tulus nggak ngomongin soal teh hijaunya di sini gitu tahun Pro 2 ya. Inilah menariknya tahun Pro 2, walaupun judul lagu ini Teh Hijau, dia bukan menjelaskan soal atau menceritakan soal teh hijau atau mungkin cara pembuatan teh hijau atau seperti apa. Nggak gitu tahun Pro 2 ya. Jadi kayak mungkin dipakai kata-kata lainnya lah gitu ya tahun nomor 2 gitu. By the way tahun nomor 2 kalau kita ngomongin teh hijau, Chef jadi inget deh ya. Ya teh hijau ini adalah tanaman herbal yang berasal dari daun kamelia tahun nomor 2 yang namanya tuh ya Camellia sinensis tahun nomor 2 gitu ya. Dan telah lama digunakan sebagai minuman kesehatan. Teh hijau dipercaya dapat membantu menurunkan berat badan nih tahun nomor 2 ya, menjaga kesehatan jantung serta melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas tahun Pro 2. Emang teh hijau ini cukup cukup positif lah kayak gitu tahun Pro 2. Nah mungkin juga Tulus ya naruh lagunya dengan judul teh hijau ini karena kan yang diceritakan di sini ya kayak dia pengen Tulus tuh mungkin lagi nggak bisa jatuh cinta gitu tahun Pro 2, tapi kayak ada hal-hal lain yang memang harus ya ini yang udah bilangnya ya kayaknya lebih positif dari itu lagi bahkan gitu tahun Pro 2. Misalnya kayak ya kalau kita ngomongin kasih dari teh hijau ini sendiri gitu ya tahun Pro 2, sedangkan Tulus juga nyeritain di lagunya tuh kayak ya udah kalau kamu lagi nggak bisa jatuh cinta, nggak mungkin kamu harus lebih sering main keluar ke alam dan segala macamnya gitulah tahun Pro 2. Jadi kayak ya positive vibes lah. Nah gitu tahun Pro 2. By the way teh hijau telah lama dikenal sebagai minuman sehat di berbagai belahan dunia nih tahun Pro 2, termasuk di Indonesia sendiri ya. Jenis teh ini mengandung antioksidan tinggi seperti katekin tahun Pro 2 yang berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. So mendukung juga kesehatan jantung dan mengontrol berat badan tahun Pro 2. Nah kalau kalian kira cuma kopi aja yang punya kandungan kafein, salah tahun Pro 2. Teh hijau juga punya kandungan kafein ya, terus juga ada asam amino ya, serta vitamin dan mineral yang dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi juga ya, hampir mirip-mirip dengan kopi nih tahun Pro 2. So bisa menjaga stamina tubuh juga serta mendukung fungsi metabolisme agar tetap optimal tahun Pro 2. Nah di Indonesia sendiri teh hijau itu umumnya dinikmati sebagai minuman yang terbuat dari daun kering ya. Namun sering seiring popularitasnya tahun Pro 2, teh hijau ini jadi tersedia lah dalam berbagai bentuk gitu ya. Seperti teh celup, bubuk, ekstrak gitu ya, minuman kemasan sampai juga ke suplemen kesehatan tahun Pro 2 gitu.
1: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang.
0: Ya itu dia tadi tahun Pro 2 kalau kita udah ngobrol-ngobrol soal teh hijau. Karena lagu Tulus nih ya, siap jadi kepikiran gitu. Nah kayak gitulah kurang lebih tahun Pro 2. Jadi memang ini salah satu lagu yang cukup luar biasa juga dari Tulus tahun Pro 2. Beribu-ribu bahkan mungkin berjuta kali diputar di platform digital tahun Pro 2 ya. Cukup banyak orang yang dengerin dan ya pantas aja lagunya Tulus darinya Tulus dengan teh hijaunya bisa bertengger terus di lagu-lagu hitsnya Pro 2 Lux Mawai tahun Pro 2 ya. Gitulah kurang lebih tahun Pro 2. Dan ada satu lagu lagi yang memang cukup luar biasa juga untuk kalian semua tahun Pro 2. Chef coba puterin ya, sembari menemani aktivitas kamu di hari ini tahun Pro 2. Mungkin sedang ngapain ya kalian? Mungkin ada yang WFH gitu ya, work from home tahun Pro 2. Terus juga ada yang anywhere mungkin ya, bekerja dari mana aja gitu tahun Pro 2. Apalagi mungkin kalian freelancer gitu tahun Pro 2 ya. Bisa dari kafe, bisa dari rumah ya, bisa dari mana aja gitu tahun Pro 2. Dan ini salah satu lagu yang cukup luar biasa juga tahun Pro 2. Enggak kalah kalah kerennya dari lagu Tulus ini, Tahun Pro 2. Langsung aja untuk kamu semua, Tahun Pro 2, Rhyme Laude dengan Iqra.

Yap, 95.1 FM RR Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan juga masih dengan Syaf yang membersamai kalian semua, teman Pro 2, di hari Jumat ini, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, seperti biasanya memang kita membuka line request ya, teman Pro 2, lagu-lagu hits Indonesia kalau di pukul 10, teman Pro 2. Dan barusan aja Syaf cek line WhatsApp kita, teman Pro 2, ternyata ada yang request, teman Pro 2 ya. Halo San, Mas Teo ya. Jadi Mas Teo ini ngirim WhatsApp gitu. Halo santai siang, ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Nyabara Suara. Terima kasih. Gitu. Nah, teman Pro 2, jauh ya. Dari Magelang, teman Pro 2. Karena memang sebenarnya kalau kalian punya aplikasi RR Digital, teman Pro 2, kalian bisa dengerin ya RRI seluruh Indonesia, teman Pro 2 ya. Mau Pro 1, Pro 2, Pro 3 sampai Pro 4 bahkan, teman Pro 2 ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, kalian bisa dengerin tuh. Nah, jadi kalian gak, kalau memang kalian coba dengerinnya dari siaran radio biasa ya, ya memang mungkin jangkauan frekuensinya enggak sampai nih, tahun Pro 2. Tapi kalau kalian pakai RRI Digital, tahun Pro 2 sampai ke sana nih gitu ya. Buktinya aja Mas Teo dengerin kita di Magelang, tahun Pro 2. Cukup luar biasa. Oke, Mas Teo boleh ya, ini Chef putarin ya khusus buat Mas Teo yang jauh di sana ya. Darinya Nyabara Suara ya Mas Teo, langsung aja Chef kasih untuk kamu semua juga, teman Pro 2, dan juga khususnya buat Mas Teo nih yang udah request, teman Pro 2 ya. Terima kasih Mas Teo udah masuk ke line request kita, teman Pro 2. Langsung aja untuk kamu semua, dan juga khusus untuk Mas Teo, Nyabara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: siang ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burjin musyayyadah. Sadaqallahul Azim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Segenap puji beserta syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat memenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan solat Jumat 2 rakaat secara berjamaah. Kemudian rahmat dan sejahtera mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta al dan sahabat beliau sekalian. Abu Munshi Masjid, seluruh panitia pembangunan masjid, seluruh gurai-gurai ulun tuan, syedera-syedera ulun tuan yang ulun tuan muliakan. Baiklah, sebelum khatib membaca rukun dua al-khutbah, marilah kita berbicara sepatah dua sambil kita berniat i'tikaf. Kita ulang kaji pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat terutama kepada khatib sendiri dan mudah-mudahan ada manfaatnya kepada dengku-dengku sekalian. Adapun yang menjadi judul syarahan kita pada hari yang berbahagia ini adalah memperbanyak mengingat yang namanya kematian. Dengku-dengku sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tidak sikap yang terbaik bagi seorang hamba yang beriman. Tidak sikap yang terbaik bagi seorang hamba yang bertauhid. Yang pasti dalam perjalanan waktu kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan ketakwaan menyertai kita dimanapun, kapanpun dan dalam kondisi bagaimanapun. Artinya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu memohon kepada Allah, kita selalu meminta kepada Allah, semoga Allah yang maha tahu, semoga Allah yang maha tepu kapan kehidupan kita berakhir, pajan kehidupan kita nyawa berakhir, memberikan hati kita yang selalu waspada, memberikan hati kita yang selalu terpaut kepada kebaikan-kebaikan sebelum ajal menjemput kita. Tengku-tengku sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang ajal, berbicara tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian seseorang hamba dalam tiga hal. Allah merahasiakan kematian getanyo siro hamba dalam lebo hal. Yang pertama, Allah merahasiakan tentang waktu. Kapan kematian tersebut akan mendatangi kita? Pajan kematian tersebut akan terus dekat ba getanyo? Wallahu alam. Yang jelas, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila teruh ajal siro hamba, nyan hanapa tapu takhi musabuh sa'afi dan hanapa tapu awai musabuh sa'afi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah merahasiakan kematian seseorang hamba tentang sebab. Dan sebab apa lagi kita yang akan mengalami kematian?
apakah dengan sebab sakit, apakah dengan sebab kecelakaan, apakah dengan sebab-sebab bermacam-macam sebab yang ajal tetap sabuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang merasakan hidup pasti akan merasakan mati. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kepada seseorang hamba tentang tempat. Di tempat tah kita yang akan mengalami kematian. Apakah di darat atau di laut? Apakah di kota atau di dusun? Yang pasti ainama takunu yudrikumul maut walaupun kum fi burjin musyayyadah. Siapapun dirimu, kemanapun engkau pergi, apapun jabatan yang engkau sandang, yang namun kematian tetap akan menjumpai dirimu. Walaupun kum fi burjin musyayyadah, walaupun gata tapluung, walaupun gata tamusom yang namanya butabusau, yang namun kematian tetap berubah gata. Hadirin tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun hikmah. Adapun hikmah Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kepada diri kita nyu hamba. Yang pertama, agar supaya kita selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal sesudahnya mati. Karena orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang askia adalah orang-orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan bekal sesudahnya mati. Yang kencang urung cereng. Hikmah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan kematian kepada diri kita nyu hamba. Sering sampaikan legure-gure kita nyu. Sering nepi ingat le urung si kita nyu bak kita nyu. Hainya lam hudip lam dunya nyu ligata bek saga-saga gadah ingat. Sering nepi ingat le gure-gure kita nyu. Sering nepi ingat le urung si kita nyu. Hainya lam hudip lam dunya nyu ligata bek saga-saga gadah ingat. Artinya kehidupan di dunia hanya sementara. Ibadah yang kita nyu kerjakan, ketaatan yang kita nyu kerjakan, ujungnya juga kematian. Kemaksiatan yang kita nyu kerjakan, kemungkaran yang kita nyu pubut, ujungnya juga kematian. Begitu juga yang kita alami, kebahagiaan yang kita alami, kesenangan yang kita nyu raih, begitu juga sebaliknya, kesengsaraan yang kita nyu dapatkan, ujungnya juga kematian. Maka sering nepingat le urung si kita nyu, sering nepingat le gure-gure kita nyu, hainya lam hudip lam dunya nyu, ligata baik saga-saga gadah ingat. Artinya masih ada kehidupan yang abadi, masih ada kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di negeri akhirat. Hadirin yang kunungku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya berbicara tentang ajal, berbicara tentang kematian, yang namanya kita orang mukmin, yang namanya kita orang yang beriman, yang meyakini adanya alam bardah, yang meyakini adanya alam kubur. Innal qabra awwalu manzili mim manazil akhirah. Sesungguhnya alam kubur tersebutlah merupakan satu tempat awal di akhirat. Fa inna ja minhu. Maka barang siapa yang lepas daripada siksaan kubur, maka lehnya lebih gampang, lehnya lebih mangat, tak kala bangkit lebih gampang, tak kala tajak baksirat lebih gampang. Wa illam yanju minhu. Dan barang siapa yang tidak lepas daripada siksaan kubur, tidak lepas daripada pertanyaan mungkar wa nangkir, lehnya dengku lebih dahsyat, lehnya lebih berat, tak kala bangkit lebih berat, tak kala tajak baksirat lebih berat. Maka alam bardah merupakan hak, alam bardah pasti, kesengsaraan alam bardah pasti, dan juga kenikmatan alam bardah juga hak pasti. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, kepada kita nyo babandum, le tat, banyak sekali tentang amalan-amalan khusus yang dengan amalan-amalan tersebut dapat membebaskan kita daripada siksaan kubur. Maka kita sering berdoa kepada Allah. Kadang-kadang imam yang berdoa kita nyo yang mengaminkannya. Allahumma nawwir kuburana. Ya Allah,
Lampu terang ya Allah kuburan kamu. Sering kita berdoa kepada Allah. Hadirin nengku-nengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Salah sidro, ulama Allah yang bernama Abu Lis As-Samarkandi. Beliau mengatakan, barang siapa di antara kamu yang ingin terlepas daripada siksaan kubur, maka lazimkanlah empat perkara. Abu Lis Nembegah bagitanyo, si berangkaso di antara kata yang ingin terlepas daripada siksaan kubur, artinya kubur gitanyo Allah jadikan sebuah kebun daripada kebun syurga, lazim bagata put boh perkara. Mudah-mudahan empat perkara tersebut nah pak diri gitanyo masing-masing. Yang pertama kata Abu Lis As-Samarkandi untuk terlepas dan terbebas daripada siksaan kubur, muhafizatus salah. Peliharalah salat. Jaga sembahyang. Makna memeliharakan salat, makna gedanyo jaga sembahyang, dapat kita artikan dalam dua pengertian. Yang pertama, sesuai dengan hakikat salat tersebut. Aqwalun wa af'alun. Muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusah. Salat adalah merupakan beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam bi syara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang kamu tentukan. Artinya salat yang kita kerjakan tunggu-tunggu sekalian mempunyai rukun. Sembahyang yang kita nyopubut mempunyai syarat, mempunyai sunat ab'ad, sunat hay'ah, makruh yang dapat membatalkannya. Jadi makna memeliharakan salat, makna baru kira katanya urung yang jaga sembahyang, salat yang kita kerjakan bersesuai dengan tuntunan-tuntunan ilmu agama. Itu makna memeliharakan salat. Yang kedua, makna muhafizatus salat, makna kita orang yang menjaga salat. Salat yang kita kerjakan, terutama salat lima waktu, minimal. Minimal begitanya pubut di dalam wate. Tak kala kata sembahyang begitanya minimal di dalam wate, yang begitanya kata termasuk kepada orang yang jaga sembahyang. Tak kala kita jaga salat minimal di dalam wate, kita tingkatkan ubudiah kita kepada Allah. Salatlah di awal waktu. Karena sebaik-baik salat adalah yaitu salat di awal waktu. Kaik tak jaga sembahyang di awal waktu, kita tingkatkan lom ubudiah kita nyawa kepada Allah. Salatlah secara berjamaah. Fadilah berjamaah luar biasa. Keutamaan berjamaah luar biasa. Eh tak sembahyang tak jaga salat yaitu di awal waktu, alian tak lazim bak diri draw iaitu dengan cara berjamaah. Alian tak salat iaitu berjamaah di masjid luar biasa. Tiga kelebihan. Yang pertama salat di awal waktu, yang kedua iaitu salat secara berjamaah, dan yang ketiga salat berjamaah tersebut kita laksanakan di masjid. Bukan artinya tidak boleh salat berjamaah di rumah. Salat berjamaah di rumah bagus. Salat berjamaah di musala dan di tempat-tempat lain jeroh. Cuma ini berbicara tentang kelebihan tempat. Berbicara tentang fadilah tempat. Karena salah satu tempat yang mulia di atas permukaan bumi adalah Al-Masjid. Dalam sebuah riwayat diceritakan dengan gunungku sekalian, tak kala uruh kiamat, ubina masjid dalam dunianya, kelak Allah akan menjadikan berupa kendaraan. Yang jina ubina masjid dalam dunia, yang temali Allah akan menjadikan berupa kendaraan. Menyengketanya hubuh tamsilan, yang menjadi supir bahasanya adalah merupakan imam-imam rawatib. Yang menjadi kenet, menyengketanya hubuh tamsilan bahasanya adalah merupakan muazin-muazin. Dan penumpangnya adalah kita-kita yang selalu memakmurkan masjid. Kita-kita yang selalu yang terpaut hati dalam masjid. Kita-kita yang selalu hadir tak kala ada kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid. Maka oleh karena demikian kita selalu memohon kepada Allah. Kita selalu meminta kepada Allah.
Mudah-mudahan Allah memberikan hati kita istiqamah dalam hal kita memakmurkan masjid sebelum ajal menjemput kita. Hadirin kunungku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang pertama adalah memelihara kaum salat. Makna memelihara kaum salat dengan cara bersesuai dengan tuntunan-tuntunan ilmu agama. Tunggu-tunggu yang ulun tuan muliakan. Tak kalah teruh waktu sembahyang. Tak kalah teruh waktu sembahyang. Kita belum melaksanakan salat tersebut. Apakah ada keudzuran ataupun tidakkah ada keudzuran? Merasa gelisah tu. Merasa gundah tu. Pat yang taduh anamangan. Nyan hidayah yang Allah beri kepada diri kita mahai datangku. Anapa tak puyum? Belum tuan ulangi. Menyekeng tanya orang Aceh. Tanda-tanda lagi tanya kaidang sembahyang. Tanda-tanda lagi tanya karindu kepada sembahyang. Wate teruh wate sembahyang. Apakah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, insya? Kita belum melaksanakan salat tersebut. Merasa gundah. Menyek umpama tawa juda-jula malam. Han merasa tak ihileh. Han merasa tak istirahat ileh. Karena galon tak laksanakan salat insya. Galon tak laksanakan kewajiban kepada Allah. Nyan hidayah yang Allah beri kepada diri kita nyawa dengku bahaya datang. Han apa tak buhium man? Kerja tak pegah menan dengku-dengku sekalian. Rame. Rame sebahagian saudara kita nyawa. Rame sebahagian daripada saudara kita nyawa yang begitu gampangnya mereka meninggalkan salat. Mudah-mudah mentang ikubah semayang. Teruh wate subuh, teruh wate subuh, teruh wate lihu, teruh wate lihu. Kita mong wate asar, kita mong wate asar. Maghrib insya. Tanpa merasa berdosa kepada Allah. Tanpa merasa satu kewajiban kepada Allah. Padahal tengku-tengku sekalian. Sabuh wate mentang. Sabuh wate mentang tak kebah semayang. Yang tak kebahnya dengan sengaja. Dalam sebuah riwayat pegah 70 tahun. 70 tahun akan ditanya langu laut neraka. 70 tahun ditanya akan disiksa oleh Allah dalam neraka. Yang laut neraka tersebut Allah ciptakan daripada timah yang jubun. Yang sebuah wate mendadak kebah semayang. Apalagi sebahagian daripada surah ditanya yang begitu banyak meninggalkan salat. Maka oleh karena demikian tak melakai bahawa Allah. Bernebi istiqamah hati ditanya oleh Allah. Dalam hal kita nyo menjaga waktunya solat. Dan bagi kita nyo yang pernah tertinggalkan solat, jalan keluarnya dua. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Dan yang kedua, semayang yang pernah kita nyo tinggalkan adalah dengan cara kita mengkabarnya. Tunggu-tunggu sekalian, sidang jamaah Jumat yang Tuhan muliakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Lis As-Samarkandi untuk terlepas dan terbebas daripada siksaan kubur, wa qira'atul Qur'an. Latimkanlah membaca Al-Quran. Al-Quran lah kalamullah al-munazzilu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafzil arabi. Al-maqdu'u bi suratil Fatiha wa muhtumu bi suratin Nas. Al-Quran lah merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Membacanya lah merupakan ibadah yang dimulai dengan surat Al-Fatiha dan disudahi dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Jadi tak kala kita nyoba baca surat-surat tertentu bermakna kita membaca Al-Quran. Tak kala kita membaca ayat-ayat tertentu bermakna kita membaca Al-Quran. Makna lazim. Makna lazim berutin. Bersabe-sabe. Umpamanya subuh buno, subuh Jumat. Kata pelazim bak diri dia oleh tengok surah Kahfi. Sehingga huruf Sabtu, surah Al-Muluk, hari Minggu, surah Ar-Rahman dan sebagainya. Tak kala terus lambat urah Jumaat, kita baca lagi iaitu surat Kahfi. Itu maknanya kita lazim membaca Al-Quran. Walaupun yang tak bacanya ayat tersebut. Walaupun yang tak bacanya iaitu surat tersebut. Lih tak laksanakan kewajiban kita nyawa kepada Allah 20 rakaat. Tak basahi lidah kita nyawa dengan baca Al-Quran walaupun satu ayat. Alihnyan baru tak aktivitas. Alihnyan baru tak minta rezeki. Mudah-mudahan aktivitas kita nyawa berkah Nabila Allah. Mudah-mudahan tak minta rezeki kita nyawa berkah Nabila Allah. Itu maknanya lazim. Itu maknanya sering dalam hal kita membaca Al-Quran. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang Tuhan muliakan. Tema walaupun si demikian, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, mengkhatam Al-Quran bukanlah hukumnya wajib.
tetapi sunat muakkad, sunat yang dikuatkan. Walaupun demikian, apa yang pernah terucap? Apa yang pernah terucap dari lidah Rasulullah yang mulia? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, lidah kita, lidah kita nyu, segala tawabah Allah juga pernah terucap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Artinya, kita pernah yaitu mengkhatam Al-Quran. Metode mengkhatam Al-Quran terserah pada diri kita nyu. Mampu 3 minggu 3, ya 3 minggu 3. Han mampu 3 minggu, ya si bulan 3. Han mampu si bulan 3, ya si tahun 3. Han mampu si tahun 3, si umur hidup. Si umur hidup. Segala tawabah Allah. Lidah kita nyu pernah terucap. Apa yang pernah terucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengku-tengku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka melalui mimbarnya, khatib mengajak, terutama kepada khatib sendiri dan kepada tengku-tengku sekalian, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Sering-seringlah kita tabasahi lidah kita dengan baca Al-Quran. Bagi kita yang belum mampu baca Al-Quran, belajarlah. Belajar ilmu-ilmu tajwid, Pak Gurai-Gurai kita. Belajar dalam hal kita membaguskan ataupun membetulkan tak kala kita membaca Al-Quran. Karena malet niku. Malet tak kala kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak tak kala berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita tidak bisa membaca Al-Quran, malet. Maka kesempatan mantan Nabi li Allah, kesehatan mantan Nabi li Allah, belajarlah. Karena dalam sabuh riwayat diceritakan di para ulama, apabila dalam kehidupan kita sehari-hari niku. Dalam kehidupan kita yang si uro-uro, hantam pernah dah baca Al-Quran. Jauh kita dengan Al-Quran. Hana cinta dengan Al-Quran. Hana sayang dengan Al-Quran. Nyan alam bardah kita nyu akan gulmon. Alam bardah kita nyu akan gelap. Dan tak kalah kita nyu limungkar wanangkir. Ma imam muka. Eh imam kata. Lidah kita nyu akan keluh. Lidah kita nyu akan kaku. Tak kalah tak jawab pertanyaan mungkar wanangkir tersebut. Tetapi apabila sebaliknya. Dalam kehidupan kita yang siuro-uro, kita sering membasahi lidah kita dengan baca Al-Quran walaupun satu ayat. Kita cinta kepada Al-Quran. Kita yang sayang kepada Al-Quran. InsyaAllah, alam bardah kita yang akan menjadi kebun daripada kebun syurga. Dan Al-Quran tersebut akan memberi syafa'ah. Akan memberi bantuan kepada diri kita. Dan tak kalah ditanya oleh mungkar wanangkir. Ma imamuka. Tah imam kata. InsyaAllah, dengan lidah yang fasih akan kita jawab. Al-Quran imami, Al-Quran imumlun, insyaAllah. Hadirin yang kunungku sekalian, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga kata Abu Lis As-Samarkandi untuk terlepas dan terbebas daripada siksaan kubur adalah waqasidatu bisadaqah. Perbanyakkanlah bersedekah. Dan yang terakhir adalah waqasidatu bitasbih wazikir. Dan perbanyakkanlah bertasbih dan perbanyakkanlah berzikir. Hadirlah yaitu majelis-majelis zikir, zikir-zikir yang kamu tabar. Zikir-zikir yang ajarkan oleh gure-gure kita nyu. Mudah-mudahan dengan zikir tersebut dapat melunakkan hati kita nyu. Tunggu-tunggu sekalian sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka sebagai kesimpulan daripada mu'idah singkatnya, Allah subhanahu wa ta'ala mentang lebih umur panjang kepada diri kita nyu. Mentang lebih sehat badan kepada diri kita nyu. Hana datujan dan tengku pajan mencok pulang oleh Allah. Hana datujan dan kita nyu pajan iaitu tawabah Allah. Mudah-mudahan tak melakai ba Allah. Takkanlah kita nyo wah ba Allah. Takkanlah mencok pulang oleh Allah. Berdalam keadaan husnul khatimah. Akhir yang baik. Dan kita selalu memohon kepada Allah. Kita selalu meminta kepada Allah. Sebagaimana oleh Allah. Di ba'ura yang sangat mulianya. Karena bersapat kita nyo bandung ba tempat yang mulianya. Kelak juga lagi kita tak melakai ba Allah. Benda bersapat kita nyo bandung-bandung ba tempat yang mulia. Ba tempat yang jauh. Ba tempat yang tinggi. Yaitu syurga jannatun na'im. Amin, amin, ya rabbal alamin.

وأقيموا صفوفكم واعتدلوا. صلي الله وسلم. الله

Vorher irgendwer. Boah. سمع الله لمن حمده.

Ouais, Ankh-Berl pour... Allah, ouais, Ankh-Berl. Allahu Akbar.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Benar nggak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, Bangkit Untuk Indonesia Maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit tapi ekonomi sulit? Mending hidup tuh biasa aja tapi bahagia, ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radio.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: just listening. If someone cares to listen in.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
4: Tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian atau derajat. Karena itu, tawadu'lah. Niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Al-Hadis.
5: 95.2 RRI Pro 2 Palak Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak kuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mendekati jam 3:30 sore hari ini ya, Egy Putra menemani kamu semua setelah semalam berwarawiri menemani aktivitas kamu di malam hari sampai menuju jam istirahat di jam 12 malam ya. Mungkin ada begitu banyak hal yang menggambarkan bagaimana giatnya kita sebagai umat muslim menjalankan banyak ibadah hari ini ya. Yang semalam juga sempat aku notice ke kamu bahwasanya ada banyak kelipatan pahala yang kita kerjakan every Friday ya. Bukan berarti di luar Jumat kita gak dapat pahala, tapi begitu spesialnya di hari Jumat ini, maka Allah lagi nawarkan dan terus menawarkan umatnya agar berbuat baik, agar memperbanyak ibadah dan menyongsong waktu sholat fardu asar di kota Lok Semawe, Aceh Utara. Sesaat lagi ya, di jam 3:30 lebih 6 menit. Bersama Egy Putra, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radionya anak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar, tangan dan kakinya berkilauan dari bekas wudu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, dalam sebuah cerita, Rasulullah SAW pernah mengisahkan kisah orang yang bersedekah tiga kali salah. Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, malam ini saya pengen sedekah. Tunjukkan saya seseorang yang membutuhkan sedekah saya." Lalu dia keluar dari rumahnya. Pas dia udah keluar dari rumahnya, dia menemukan seorang laki-laki. Dia katakan, "Ini adalah sedekah untukmu." Dia kasih uangnya, hartanya, sedekah untuk laki-laki tersebut. Besok pagi tiba-tiba orang-orang di kampung itu gempar, mengatakan bahwa semalam ada seorang pencuri dapat sedekah. Sehingga laki-laki yang bersedekah ini ngerasa dia salah udah bersedekah kepada pencuri. Dia sedih seharian. Malam kedua dia berdoa lagi kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan saya seseorang yang berhak menerima sedekah. Saya akan berikan harta saya kepada dia. Semoga menjadi manfaat." Keluar dari rumah, dia melihat seorang perempuan, lalu dia berikan sedekah dan perempuan ini menerima. Besok pagi orang-orang pada heboh dan mengatakan, "Semalam seorang pezina, seorang pelacur mendapatkan sedekah." Dia merasa menyesal lagi dan merasa sedekahnya sia-sia, salah. Akhirnya malam ketiga dia berdoa lagi, "Ya Allah, kali ini beri saya petunjuk. Saya ingin bersedekah kepada orang yang berhak menerima sedekah." Dia keluar dari rumahnya, dia melihat seorang laki-laki lewat, dia berikan sedekah. Laki-laki itu diam saja sambil mengambil apa yang diberikan. Besok pagi orang mengatakan, "Semalam ada orang kaya dapat sedekah." Tiga kali dia bersedekah, tiga kali dia merasa gagal, tiga kali dia merasa salah. Kenapa yang pertama dia sedekah kepada pencuri, kedua dia sedekah kepada pezina, ketiga dia sedekah kepada orang kaya? Sehingga akhirnya dia merasa sepertinya Allah tidak mengabulkan keinginannya. Malam keempat dia tidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya Allah mengutus kepada laki-laki ini seorang malaikat untuk memberitahu kepada dia tentang sedekahnya. Malaikat ini mengatakan, "Ya Fulan, sedekahmu yang pertama Allah terima. Karena ketika kamu bersedekah kepada pencuri, itu telah menghalangi dia dari mencuri, karena dia tidak butuh lagi mencuri untuk mendapatkan harta. Sedekahmu yang kedua juga Allah terima, karena lewat sedekahmu kamu telah menghalangi seseorang dari berzina, karena dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan sehingga tidak perlu berzina. Sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena dengan sedekahmu kamu telah menyadarkan orang kaya yang kikir sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Inilah keberkahan dari niat yang baik." Ini adalah penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya Allah membalas, memberi ganjaran, memberi pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Bahkan kadang-kadang kalau niat kita benar, lalu kita berikhtiar untuk melakukan amal soleh ternyata keliru, Allah tetap memberikan kita pahala sesuai dengan niat yang benar tadi. Allah tidak melihat penampilan kalian, Allah tidak melihat perbuatan kalian, Allah melihat adalah isi hati kalian.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811 dan 715 952.

Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar Rp1.500 atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

93.2 RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan Music Planner. Selamat mengikuti teman Pro 2.

0: Fi berada in English Corner teman pro 2. Jadi tadi udah little bit explain to you teman pro 2, kita bakal ngebahas di English Corner ini apa. Tapi sebelum itu, please welcome our guest star of today. Ini dia Mas Made. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Sore. Oke, gimana kabarnya Mas Made?
1: Kabar saya baik, gimana?
0: How do you do? I'm fine, thank you. Tapi mungkin ada teman pro 2 yang belum kenal mungkin sama Mas Made. Boleh a brief introduction aja, kira-kira Mas Made ini dari mana? Silakan.
1: Okay. So I will try. Yeah. Mm-hmm. I will try to respond it in English. Mm-hmm. So hello everyone. My name is Made Dianga.
0: Yes.
1: Okay. Yeah. Currently, I live in Jakarta. Okay. Simply because I work in Jakarta. And I was born in Jakarta.
0: Okay, Jakarta.
1: Now it's about 35 years living in the city. Mm-hmm. Exactly. Yeah, jadi saya lahir dan besar di Jakarta dan di Jakarta.
0: Okay, thank you. Dan pastinya Mas Made ini dari Diplomat at Mova Indonesia, benar ya? Betul. Okay. Yaudah, Tua Pro 2, let's jump in. Dan yeah, hari ini tadi udah ngasih tahu juga kira-kira topiknya apa di sore hari ini. We're about to talk about hobbies, free time, and frequency, Tua Pro 2. Tapi kalau misalkan boleh tahu dulu nih, what's your hobby, Mas Made? Halo?
1: Apa ya? What's my hobby is I like doing sports. Mm-hmm. I like running, and sometimes I also like watching movies.
0: Oh, okay. Sports, running, watching movies. Itu hobi yang seru banget sih sebenarnya, teman-teman berdua. Kalau ngomongin hobi, sebenarnya by definition itu ternyata kegiatan or doing something yang bisa ngisi di waktu luang gitu ya, ternyata. Dan mungkin kalau dari contohnya mungkin ada kayak reading, traveling, terus abis itu cooking, ada playing sport, listening to music, ada watching movies, terus biasanya olahraga di Jakarta juga yang lagi rame, cycling, gitu-gitu ya. Bener ya Mas Made ya?
1: Betul.
0: Nah, pokoknya
1: jadi,
0: nanti
1: hobi adalah prinsipnya hobi itu adalah kegiatan yang memang kita sukai ya. Sukai, dan tentunya kalau ditanya kalau lagi kosong ngapain nih? Hmm. Nah, itu biasanya kita akan jawab dengan hobi.
0: Oke. Nah, nanti kita juga pastinya ngomongin tentang free time and frequency-nya. Jadi, kalau misalkan nanti teman pro 2 ditanya dalam bahasa Inggris kira-kira hobinya apa, bisa nih jawab dengan kalimat-kalimat yang nanti kita akan belajar. Jadi, jangan mana-mana dulu teman pro 2. Nanti buat kamu mungkin kasih tahu hobi dulu. What's your hobby di WhatsApp di 0811 800 105. So, jangan mana-mana. Kita tetap di English Corner di sore hari ini.

0: pasti kena macet. Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Yo Kim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Back on English Corner, pastinya masih bersama Mas Made di sore hari ini. Halo Mas.
1: Halo, selamat sore.
0: Okay, tadi kita masih ngomongin soal hobbies, dan sekarang mungkin kita pengen sharing juga gitu ya, tentang adverbs of frequency. Tapi sebenarnya ini tuh apa sih Mas?
1: Jadi adverb of frequency ini itu menandakan seberapa sering ya kita melakukan suatu kegiatan.
0: Oke.
1: Jadi jika teman-teman pernah bentar kan, kalau di bahasa Indonesia itu kan selalu, sering gitu ya, atau kadang-kadang. Nah di bahasa Inggris pun ada gitu ya.
0: Oke.
1: Nah kalau di bahasa Inggris kan kita tahu always.
0: Always.
1: Itu selalu ya.
0: Selalu.
1: Usually, biasanya.
0: Oke.
1: Okay. Often, itu sering. Sometimes, kadang-kadang.
0: Oke.
1: Okay. Seldom, itu jarang.
0: Ah.
1: Dan never itu nggak pernah.
0: Nggak pernah.
1: Jadi never, nggak pernah sama sekali.
0: Oke. Okay. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, tetap masih bisa masuk kayak hobi atau gimana?
1: Itu termasuk lebih kepada menunjukkan. Jadi gini, kalau adverb of frequency itu sebenarnya penggunanya luas ya, cuma hanya untuk hobi. Tapi memang kita melakukan hobi itu kan karena ada konten waktu gitu ya.
0: Yep.
1: Kita melakukan suatu hobi karena kita melakukan itu sering apa enggak, hanya setiap saat apa enggak, atau malah sebenarnya kadang-kadang. Nah itu kan menunjukkan frekuensinya. Jadi sebenarnya ini bukan titik beratnya atau frekuensi ini, titik beratnya bukan pada hobi, tapi kepada seberapa sering suatu kegiatan itu dilakukan.
0: Tapi mungkin kalau hobi bisa juga kali ya, misalnya aku punya hobi basket, terus abis itu aku lagi mau nanya temanku kayak, have you played basketball before gitu misalkan, oh I never play basketball gitu kali ya.
1: Iya bisa, konteksnya bisa sama.
0: Yang kedua ini seldom. Aku jujur jarang banget lagi denger seldom itu, padahal seldom tuh artinya juga jarang ya.
1: Ya, ini emang sebenarnya pengalaman saya waktu pertama kali belajar bahasa Inggris. Ini semua tuh ada tadi tuh, yang always, dari always, usually, often, seldom, never, termasuk seldom itu pun sebenarnya ada.
0: Cuma
1: memang secara konteks itu jarang digunakan. Akhirnya ini beda-beda tipis gitu antara si never dan seldom ini. Cuma memang ada perbedaan sedikit lah,
0: kan?
1: Ya jarang ya, paling yang sekali seminggu gitu, daripada nggak pernah sama sekali gitu. Sekali dalam setahun gitu.
0: Itu tuh seldom gitu ya. Oke. Tapi berarti kalau misalnya nih kita pengen ngomongnya gitu, misalnya aku sering sepedahan misalnya, itu berarti cara masukin kalimatnya gimana tuh berarti?
1: Nah, kalau misalkan tadi contoh ya, saya sering bersepeda. I often play cycling.
0: Atau go cycling. Jadi, gitu ya misalnya.
1: Ya, go cycling. Jadi itu kan sebenarnya si often ini menunjukkan bahwa ya kita secara paham bahwa si aktor atau si subjeknya ini, kita tadi, itu cukup inilah berapa kali dalam seminggu misalkan bersepeda.
0: Atau mungkin kalau misalkan point of view-nya dari she atau he, itu juga balik lagi kayak topik minggu lalu tuh, jadi pakein s di belakangnya gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi misalnya dia perempuan, suka sesekali baca buku, atau misalkan biasanya baca buku sebelum tidur gitu misalkan.

0: kan. Mungkin jadi kalimatnya she usually reads before bed gitu ya, bisa ya?
1: Betul, betul.
0: Ah, seperti itu. Oke, okay. Dan satu lagi berarti kalau day ditambahin S juga di belakangnya ya?
1: Kalau day enggak.
0: Oh enggak ya?
1: Tidak ditambahin.
0: Ah. Oke, okay, berarti jadi, day sometimes travel gitu ya?
1: Betul.
0: Oke, itu berarti dua. Jadi pokoknya tadi mungkin aku recap dikit, di dalam adverbs of frequency itu ada always yang artinya selalu, usually itu artinya biasanya, often itu sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, sama yang terakhir kalau nggak pernah itu never ya teman berdua. Ih seru banget. Oke deh, nanti kita kasih challenge nih Mas Made buat teman berdua mungkin ya. Langsung aja ya. Mungkin boleh ikutan kasih tahu, boleh dari point of view sendiri atau mungkin pengen point of view dari orang ketiga gitu ya, atau mungkin yang rame-rame. Pokoknya langsung kasih tahu aja teman berdua hobi lo apa. Nanti kita koreksi kalau misalkan ada salah-salah dikit. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Oke, okay? Pokoknya ikutan sekarang, jangan kemana-mana.

0: Kalsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuan Pro 2. Pastinya masih bersama gue Davi Pradan. Pastinya masih bersama Mas Made di English Corner. Kita lanjut Mas. Let's go. Oke, tadi kita masih ngomongin soal hobi. Terus abis itu juga frequency of adverbs of frequency juga teman Pro 2. Ini ternyata udah ada yang join nih Mas di sore hari ini nih. Kita langsung bacain aja ya. Ini okay, lanjut. Ada Andre dari Bekasi. Halo, selamat sore Andre. Katanya dia, I usually plays basketball after work. Ini benar apa salah nih? Plays, harusnya play ya?
1: Iya, harusnya play tanpa S.
0: Soalnya kalau I itu tanpa S gitu ya.
1: Betul.
0: Kalau misalnya she atau he baru plays ya, benar ya?
1: Betul, pakai S.
0: Okay.
1: He plays.
0: Tapi udah bener sih untuk apa namanya overallnya tinggal S-nya doang gitu ya, Dre. Thank you ya, so much.
1: Komposisinya.
0: Komposisinya udah aman lah. Oke, okay, kita lanjut. Ini ada Nabila dari Jakarta. Katanya I often listen to music before sleeping. Nah ini bener nih, benar-benar.
1: Ya benar.
0: Oke, terus abis itu juga ada Rian dari Depok. Me and my brother sometimes play games on weekends. Bener nggak ya? Me and my brother sometimes play games on weekends. Bener lah ya?
1: Benar. Okay. Ini subjeknya boleh nggak sedikit diperbaiki?
0: Oke, okay, harusnya apa?
1: Harusnya kita biasanya ya, ini kan subjek. Hmm? Jadi biasanya me itu adalah saya sebagai objek.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, tadi kan kita menempatkan me itu sebagai subjek, jadi seharusnya menggunakan I. Dan posisinya harusnya my brother and I.
0: Ah.
1: Berarti play basketball.
0: Play games on the weekend.
1: Play games on the weekend. Tuh. Jadi subjeknya aja. Jadi komposisinya benar.
0: Hmm.
1: Subjek. Adverb of frequency,
0: okay.
1: Adverb verb, tapi hanya tadi subjeknya aja yang harusnya bukan my brother, tapi lebih baik my brother and I.
0: Okay, my brother and I. Okay. Iya lebih kalau biasanya sama murid-murid yang belajar bahasa Inggris lebih enak didengar. Okay, satu lagi nih terakhir dari Dina dari Jakarta katanya I love cooking, I usually cook every day katanya. Oh, kalau everyday berarti ini ya, jatuhnya always ya berarti ya?
1: Bisa.
0: Always. Tapi usually bisa juga nggak?
1: Bisa juga.
0: Oh, nah, bisa
1: ini
0: juga?
1: Satu isu nih Mas.
0: Apa gimana tuh?
1: Jadi sebenarnya konteks adverb of frequency itu selain menyatakan waktu, ini sebenarnya agak subjektivitas ya,
0: okay.
1: Penekanan juga.
0: Okay. Ya,
1: tadi misalkan yang suka masak gitu ya, sebenarnya I always cook every day, atau I usually cook every day, itu kan sebenarnya bisa dua-duanya.
0: Okay.
1: Tapi ketika misalkan dia menyatakan, wah gua bener-bener suka nih sama yang namanya masak, nah itu tuh bisa menggunakan always. Jadi kayak ada nuansa kegemaran, nuansa keseriusan terhadap kegiatan yang dilakukan itu gitu. Jadi ada di situ. Nah, semakin kita suka gitu, misalkan itu kita bisa menggunakan always.
0: Oh.
1: Tapi kalau misalnya hanya menekankan, oh yaudah gue suka masak gitu kan, tiap hari kok gue masak. Tapi ya gue nggak intuit,
0: yang
1: bisa usually. Gitu. Okay. Jadi ada nuansa kegemaran juga ya.
0: Mungkin kayak kalau di bahasa Indonesia mungkin juga mirip-mirip ya. Jadi kayak iya gue makan tuh setiap hari. Padahal sebenarnya nggak setiap hari. Mungkin bisa jadi kayak dua hari sekali gitu kan. Tapi karena ada excitement-nya jadinya dilebayin lah gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, okay, berarti kalau dari never dan seldom juga berlaku ya?
1: Bisa apply kayak gitu. Jadi misalkan gitu ya. Misalkan gini, gak suka main basket.
0: Mm-mm.
1: Jadi saking gak suka main basket, bisa aja dia sampai bilang I never play basketball.
0: Padahal pernah
1: sekali gitu.
0: Iya.
1: Kalau never kan tidak pernah, artinya seumur hidup kita belum pernah melakukan bermain basketball.
0: Mm-mm.
1: Tapi padahal pernah sekali, akhirnya dia tetap bilang I never. Simply karena ya bukan kesukaan gitu kan. Gak ada excitement nih gue apa namanya main basket. Nah itu bisa.
0: Gitu ya berarti teman berdua ya. Itu mungkin nanti bisa dipelajarin tapi dengan apa namanya dengan terbiasa lah gitu. Nanti mungkin bisa latihan-latihan lagi gitu ya. Tapi kalau jam terbang sih benar sih benar. Cuman untuk sekarang thank you juga nih yang udah join tadi di WhatsApp 0811 800 105. Pokoknya kalian keren lah. Mau belajar gitu. Oke, dan kayaknya itu aja. That's it for today. Mas Made, thank you so much. Mungkin gue sedikit recap lagi tadi ya. Jadi pokoknya kita menjelaskan tentang hobi. Terus juga kita learn how to explain the frequency using always, usually, often, sometimes, seldom, sama never. Tapi mungkin belum ini nih. Kalau misalkan pengen nanya hobi orang lain, frekuensinya tuh gimana berarti komposisinya, Mas?
1: Simpelnya sebenarnya kalau ini kan kita akan kembali ke pertanyaan ya, pertanyaan. Paling simpel buat pembelajar bahasa Inggris yang newbie gitu ya. What is your hobby?
0: What is itu your cukup. Hobby? Oke.
1: Okay. Nah, nanti ada nih pertanyaan-pertanyaan perkembangan selanjutnya ya. Misalkan udah mulai terbiasa nih nanyain rutinitas, kita bisa aja nanya what do you like to do,
0: kayak gitu, on your what free do time you like gitu to ya do
1: on your free time misalnya, so what do you like doing in your free time juga bisa.
0: Oke. Jadi itu udah akan bisa mengetahui hobi seseorang gitu ya.
1: Oke.
0: So that's it, thank you so much Mas Made. Kira-kira ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin ada event, upcoming event dari apa namanya MOFA Indonesia.
1: Oh, kalau dari MOFA sih sejauh ini kita belum ada ya.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kebetulan karena saya dari komunitas juga nih, saya join komunitas di Pusaka Indonesia namanya.
0: Oke. Okay.
1: Mas David, jadi mungkin juga teman-teman pendengar jika tertarik dengan seni atau budaya, kebetulan nih di bulan Desember di Perkumpulan Pusaka Indonesia itu mengadakan event pagelaran seni.
0: Oh wow.
1: Jadi ini tentang sastra jendera. Jadi tentang sejarah dan apa namanya identitas Nusantara kita gitu. Tapi ini dikemas dengan lebih modern dan kekinian lah konteksnya seperti itu.
0: Wow.
1: Jadi mungkin dengar kata sastra jendera, wah ini kayaknya wayang banget.
0: Iya,
1: nih,
0: berat
1: history. Penik gitu kan.
0: Tapi ini enggak.
1: Jadi kita di komunitas Tugu Saka Indonesia ini dengan membuat ini lebih konteksnya kekinian. Jadi kita ini lebih paham nih gitu, apa sih sebenarnya message dibalik cerita-cerita pewayangan yang dengar di waktu kita kecil misal zaman dulu seperti itu. Jadi nanti kalau tertarik teman-teman pendengar English Corner itu juga bisa kunjungi website Pusaka Indonesia ya.
0: Oke.
1: Di pusakaindonesia.id. Nanti juga ada apa namanya flyernya di situ dan ada admin Pusaka Indonesia, bisa langsung tanya ke sana.
0: Bisa langsung nomor 2 yang mungkin kosong gitu ya, yang hobinya always watch pagelaran seni. Bisa langsung ikutan ya di pusakaindonesia.id ya.
1: .id betul.
0: Thank you so much sekali lagi Mas Made.
1: Iya, terima kasih juga.
0: Thank you so much juga teman berdua. So keep practice your English teman berdua. Dan pastinya jangan takut salah gitu. Dicoba terus karena semakin sering dipraktekin, semakin terbiasa juga nantinya. Kalau gitu, see you on the next English Corner next week on the same day di hari Jumat on the same time juga di jam 16 sampai jam 17. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dan update-update seperti biasa lagi. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

Siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Sebatang dulu
3: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
2: Kalau motoran, nggak rokokan, nggak enak, Jen, pahit.
3: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tahu.
4: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
2: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: 103,2 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
2: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
3: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
4: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
5: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawi. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

lama gak dengerin Lucas Graham with Lie, teman Pro 2. Hello. Ya, tadi kalau kamu udah mendengarkan Music Runner, seru-seruan dari Pro 2 Jakarta. Balik lagi di Pro 2 Vlog Smawe ya. Yang ganteng-ganteng nemenin kamu semua menuju di malam Sabtuan tentunya. Hello. Ya, masih bekerja di jam segini sama dong kayak aku ya. Gak boleh jadikan alasan jam segini masih kerja tuh kamu gak semangat. Gak boleh. Dan tugasku udah nge-playlist ya, lagu-lagu yang benar-benar bisa menyatukan kembali Adrian.

0: yang enggak susah, yang enggak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya enggak gampangan.
1: Cowok ganteng mengirim Anda permintaan pertemanan. Aku terima. OMG.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

dito Pramono, Little Time for Love. Okay. Ya, masih bagi tadi Bro 2 Vlogs Mawai sore hari ini ya. Persiapan kamu dalam mempertahankan satu perasaan kamu yang udah kamu simpan mungkin ya dari jauh.

Waktu dan pada akhirnya kamu menyadari orang yang kamu tuju saat ini bukanlah orang yang tepat. Mungkin kamu harus bisa berbesar hati, teman Pro 2 ya. Karena cinta tidak harus memiliki. Oh, kayak siaran malam hari ya. Tapi kan benar kan ya, ketika kita lagi mengalami hal yang sama, kalau kita teringat dengan istilah tersebut, cinta tidak harus memiliki, kita kayak langsung punya akal sehat gitu. Kita kayak kembali punya logika yang sehat, gak hanya bermain dengan perasaan saja. Jadi please buat kamu semua yang lagi berkasmaran sebelah tangan, oh bertepuk kali ah ya, semoga bisa memperjuangkan apa yang menjadi logika berpikir kamu ketika perasaan lebih berselimut rindu. Oh, rindu sama siapa, Gi? Ya, sama siapa aja, ya. Semoga kamu gak rindu sama orang yang salah, sehingga kamu jadi drop. Apalagi setelah tahu kalau cinta tidak harus memiliki teman Pro 2. Oh, pantas kenapa bisa tercipta rindu. Ya, rindu kan gak bisa diduga pada siapa, kapan, tapi please jangan sama orang yang salah, ya. Ini ada satu lagu yang jadul sih ya, tapi beberapa waktu yang lalu Divki Khalif, Regina Putirai kembali merilis lagu barengan Iwan Fals yang satu ini, Mata Dewa di Pro 2 FM Lhokseumawe.

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.

0: Popo cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget.
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada.

0: na na. Sabi na ko ni Hagami, di papay, babayhin no na yun. At siya sen ni Nomi di kiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya, babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih, ibu satu ini? Ribet aja rin dari tadi.
0: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu. Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
2: Hah? Emang ya? Maksudnya? Emang ada?
1: Ada loh. Biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
2: Sorry. Maklum, banyak yang chat jadi kelewat. Emang ngapa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Oke, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
1: Hah? Kosong gimana?
2: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
1: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
2: Enggak.
1: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.

Mendekati jam 6 sore hari ini, masih kurang 2 menit lagi teman Pro 2. Hello. Yang lagi happening-happeningnya, Zain Malik, There For Me.

Ya, mesti dari Petua Ibrahim 75 Tepat Tengah Laksmawe, Rari Pro 2 FM Laksmawe sore. Yang baru mendengarkan Pro 2 FM jam segini, aduh, kamu udah dengerin closingan aku doang. Dari tadi kemana aja? By the way, teman Pro 2, thank you masih mendengarkan Pro 2 FM ya. Seperti biasa di jam segini tuh bakal ada penyiar yang pamit dari kamu, tapi masih banyak lagu keren banget lainnya dalam jazz music menyongsong waktu sholat maghrib tentunya ya. Dan seperti biasa di Jumat malam nanti di jam 7 ya, Pro 2 Music Live Chat bisa langsung kembali kamu dengarkan dari Pro 2 FM Jakarta yang dipancar luaskan ke seluruh Pro 2 se-Indonesia ya. I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin. Insyaallah besok kita ketemu di jam 10 pagi ya. Thank you sekali lagi. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Doa yang tidak akan ditolak adalah doa pada saat azan dan iqamah. Hadis riwayat Abu Dawud.

Banyak orang yang bolak-balik berangkat gelap, pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang.

Bang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya. Saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli habis. Ya, ya Allah habis. Begitu bilang, ya Allah habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung tuh kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cing. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti Osman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur. Jadi manusia itu kalau urusan nikmat, gak pernah puas. Tapi yang ini enggak. Kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat. Woo! Dan seperti janji kita berdua, teman yes. berdua tadi, kalau udah jam 7 malam gak mungkin kita cuma berdua aja malam
0: Benar. Ini karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama This is Equal. Halo.
1: Wede. Virtual.
0: Asik. Via Zoom sekarang.
1: Via Zoom ya.
0: Teknologi.
1: Teknologi. Apa kabar abang-abang?
2: Alhamdulillah baik.
1: Wede. Baik ya.
2: Baik dong.
0: Baik-baik. Ini malam hari ini
2: kita gak sempet main ke Pro 2 karena kita lagi di Bangladesh ini.
0: Betul. Dalam bentuk mie ya.
1: Di Bangladesh. Lebih ke lekoh ya kalau kayak gitu ya. Bumbunya ya. Oh, ini alright. lagi pada di luar Jakarta ya Bang-abang ya?
2: Ya, kita di Bandung kebetulan biasanya.
1: Bandung. Bandungnya mana, Kang?
2: Kita beda-beda sih daerahnya. Kalau saya di Cimahi.
1: Oke.
2: Teman-teman ini lebih ke timur lagi mungkin ya.
1: Bandung timur.
2: Tapi ke perbatasan antara Bandung sama Tajikistan kebetulan.
0: Agak serem ya.
1: Mepet nuklir ya katanya.
0: Anyway, okay. Kita kenalan dulu kali ya sama member-membernya This Is Equal. Malam hari ini ada siapa aja nih, bisa dikenalin satu-satu nih.
1: Satu-satu boleh, silakan Bang.
2: Gue di note di vokal.
0: Alright.
3: Oke, gue PUBG di gitar.
0: Asik. Lanjut.
4: Babe di bass.
1: Oke, mantap ya.
0: Sama ada Bang Giri tadi ya.
2: Betul. Di keyboard ada satu personil lagi sih yang kebetulan kayaknya berhalangan. Dia gugur di drum.
0: Oh, alright.
1: Siapa namanya?
0: Tadi ya.
1: Siapa? Yang di drum? Guntur. Siapa, Kang?
0: Guntur.
1: Oke. Okay.
0: Alright. Jadi berarti berlima nih ya membuat sebuah band namanya This Is Equal.
2: Yes.
0: Ini dari namanya apa nih? Kenapa Equal nih?
2: Kalau kenapa equal, sebenarnya filosofinya sederhana sih. Kita pengen ngambil tema bahwa equal itu artinya kan kesetaraan kan.
1: Kesetaraan
2: betul. Jadi kita pengen semuanya tuh seimbang, terus segala sesuatunya tuh harus sesuai porsinya dan tidak berlebihan, itu aja sih.
1: Paham. Jadi semuanya mendapatkan kesetaraan yang sama gitu ya.
2: Betul.
1: Wih, asik banget. BTW, This Is Equal tuh.
2: Karena mengingat perpolitikan hari ini.
1: Tiba-tiba kaget gak lo? Tiba-tiba.
0: Gimana kagetnya?
1: Kaget. Tapi boleh diceritain gak gimana pertama kali This Is Equal ini terbentuk, coy?
2: Kita itu sebenarnya udah temenan lama dari 2005 mungkin ya, awal-awal kita kenal. Apalagi kalau saya sama PUBG itu emang ada ikatan saudara juga kan. Jadi kita dari kecil bareng gitu. Dan kebetulan hobinya sama. Dan akhirnya kita belajar bareng-bareng sampai ketemulah Guntur, ketemu Giri, sama ketemu Babe gitu. Kita udah teman dekat aja,
1: musiknya. Jadi karena teman-teman nongkrong bareng, terus akhirnya musik ya.
2: Betul.
0: Ini seru-seru. Berarti udah dari SMA ya?
2: Bareng tuh. Iya, kalau sama Tour itu dari SMA. Kalau sama PUBG dari kecil, berarti kita barengan di SD, SMP, SMA tuh bareng gitu.
0: Teman kecil ya.
1: Berarti waktu
0: saudara
1: SMA
0: juga dari.
1: Iya, saudara juga. Waktu SMA Babe kepala sekolah berarti. Bukan.
0: Salah. Guru IPA.
1: Bawa buku tebel ya. Bawa buku tebel. Oh gitu. Jadi emang udah lama nongkrong.
0: Tapi
1: akhirnya kalian nemuin kayak selera musik yang sama, atau sebenarnya ya awalnya genrenya juga beda-beda gitu?
2: Genrenya sih kita memang beda-beda pada dasarnya. Apa namanya, karena mungkin kita lingkungan memang bareng, tapi di itu kan kita punya band juga masing-masing.
0: Oh.
2: Ya, jadi ya influence-nya beda-beda juga, tapi akhirnya karena pas kebenaran momennya ini kita ada kesempatan nih ceritanya. Yaudah kita ngobrol lagi, satuin visi lagi, genre-nya seperti apa. Ya akhirnya terciptalah si EP yang sekarang kita namain Kirei.
0: Kirei, EP perdana nih, berarti debut ya?
1: Debut EP pertama ya?
0: Ini seru.
1: Boleh tahu nggak kalau Kirei itu sebenarnya apa maknanya?
2: Nah, ini kayaknya PUBG.
1: Silakan. Apakah kanan kirei?
0: Salah. Bukan kanan kirei.
3: Sebenarnya justru yang harus jawab ini Dino sebenarnya, karena dia yang gede sebenarnya. Semua dia ada di dia sebenarnya.
1: Kenapa lempar-lemparan ya?
0: Babe aja gimana yang jawab
1: Babe? Babe, kayak Babe udah punya jawaban dari perhitungan IPA. Boleh Bang Dino, boleh Bang Dino.
2: Kirei itu agak lucu juga sih, kenapa diambil nama Kirei. Tema lagu-lagu yang ada di EP kita tuh all about love lah.
0: Oke. Akhirnya
2: kita ngerasa suka sama seorang cewek, terus yang dituangin ke si lagu gitu. Nah, Kirei itu kan artinya cantik. Jadi artinya cantik dalam bahasa Jepang. Terus kita waktu workshop, ceritanya kita workshop sama manajemen kan. Dan kebetulannya nama villanya tuh Villa Kirei. Kayak semacam semesta tuh, oh ini udah fix kayaknya harus Kirei gitu. Tanya ke beberapa orang pintar, itu termasuk kayak Kijoko Bodo, terus Mamalok. Sorry.
1: Berarti ini karena nama villa ya. Coba nama villanya Riung Gunung gitu.
0: Salah.
1: Mungkin nama album, nama IP-nya Riung Gunung gitu ya. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Jadi ini karena secara keseluruhan all about love, dan juga akhirnya dimaknai sebagai yang cantik itu tadi ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Filosofis juga ya.
1: Filosofis benar.
0: Walaupun ada unsur ketidaksengajaan juga kan. Benar.
1: Dari nama villa.
0: Betul. Gitu.
1: Berarti mungkin buat pengusaha villa kamu harus cari nama yang bagus-bagus.
0: Benar. Selain harga yang bagus ya.
1: Iya benar. Tapi waktu itu villa kan waktu itu Kang Dinot nemunya di villa ya namanya. Itu L-nya 1 apa L-nya 2 tuh kira-kira villanya?
2: L-nya 2 sih.
1: Oh, L-nya 2. Oke.
2: Arahnya ke mana?
1: Aman kalau gitu. Aman Kang Dinot.
0: Aman ya.
1: Kok ini personel nyengir semua ya?
0: Gak tahu ini ada apa sih ini, saya tidak paham ini ya.
1: Oh iya.
0: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal EP perdananya dari This Is Equal berjudul Kirei. Kira-kira ada berapa lagu? Terus tadi udah di spill sedikit lagunya ini bercerita tentang cinta-cinta nih.
1: Cinta-cintaan ya.
0: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, ingin bertanya juga, boleh banget langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, dan jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama This is Iqbal. Asik.
1: Oke. Ini nih. Ini akang-akang berbakat.
0: Asik.
1: Karena kita ngelihat tadi dari EP-nya banyak nuansa-nuansa lucu.
0: Bener.
1: Kayak salah satu lagunya.
0: Bener.
1: Apa tuh? Titi DJ.
0: Yoi.
1: Iya.
0: Berarti di EP ini total ada berapa lagu nih, Kang?
2: Ada 5 totalnya.
0: Ada 5
1: wow.
0: Ya.
1: Wow.
0: Oke.
1: Ini semuanya menulis kah atau cuma beberapa aja nih, Kang, yang kayak oh, ini ceritanya dari misalnya dari Kang PUBG atau dari Babe doang gitu?
2: Kalau secara penulisan sih hampir semua gue yang nulis.
1: Oh, kan di note, oke.
2: Dua lagu kalau nggak salah PUBG yang full bikin.
1: Oh,
0: seru-seru.
2: Sama Ingin Kamu, beliau ini yang tulis semua sama liriknya.
1: Yang mana kan yang Ingin Kamu sama yang?
2: Yang Kangen Lagi.
1: Kangen. Oh, Kangen Lagi.
0: Alright.
1: Oke.
0: Menarik ini. Tapi kalau apa ya maksudnya didefinisikan dari lagu-lagunya, This is Iqbal tuh sebenarnya band yang seperti apa sih?
2: Jadi kalau secara teknis musik boleh Pak Ki jelaskan.
0: Aduh, boleh. Silakan. Sikat, Kang.
3: Aduh, gimana ya aku jawabnya? Karena kalau teman-teman lihat sih, kok lihat sih, denger ya lagu-lagunya di situ. Kalau untuk si EP ini jujur agak beda-beda. Mas Ellen sama Mas Edit denger nih dari mulai Kang Lagi, terus Kiku Javpo, terus Titi DJ itu tuh punya genre yang berbeda-beda sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tadinya sih kita kan mau coba apa ya namanya ngambil demand yang suka kan kalau di Kangen Lagi itu kan kita ada sentuhan city pop gitu.
1: Widih.
3: City popan gitu ya.
1: Oke okay, oke. Okay.
3: Ya, biar ke genji-genjian gitu kan lagi hebat.
1: Oh,
3: kita juga milenial juga pengen ke apa ke bagian Gen Z juga bisa nikmatin gitu. Terus ada beberapa juga seperti Titi DJ sebenarnya itu kita buat juga yang lebih apa ya namanya lebih pop banget mungkin nggak se apa ya nggak kayak city pop banget gitu. Itu berbeda banget, makanya bisa dibedain tuh Kangen Lagi sama si Titi DJ itu berbeda banget. Nah sisanya itu emang kita buat emang apa ya sekarang lagi hype apa nih bentuk-bentuk musiknya kita ngikut di era sekarang sebenarnya tapi yang penting kita nggak bikin musik yang akhirnya jadi membingungkan atau jadi apa ya nggak easy listening, tetap kita nggak tidak berlebihan gitu untuk bikin musiknya gitu. Tapi secara genre kita pop sebenarnya. Masuknya okay. Ke pop juga sih.
0: Alright. Benar. Karena sekarang kan genre juga udah luas banget, diverse banget gitu kan. Ya mungkin mau masukin unsur-unsur 90s, unsur-unsur city pop tadi juga ada gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi apa nih yang membedain This is Iqbal sama band-band lainnya tuh apa sebenarnya?
1: Nah,
0: dari mananya gitu.
3: Nah, bedanya ini vokalisnya ya dia bisa humoris.
1: Lebih kejual.

0: Kang Dinot berarti. Lebih ke jualan Kang Dinot kalau begitu.
1: Saya lulusan Cagur.
0: Oh dari situ ya.
2: Oh iya. Selain bermusik kan bisa cari dia yang lain ya.
0: Nah, bisa. Top setan mungkin kita enggak tahu kan.
3: Terlalu ekstrim.
0: Iya, tapi gue ngelihat ada satu lagu yang judulnya lucu nih, Titi DJ. Ini siapa nih? Karena sebenarnya kan bisa dibilang ini ya, kayak judulnya ada unsur komedinya atau kata-kata zaman dulu lah. Kalau Gen Z kan nggak ada yang
3: bener.
0: Gen Z nggak ada nih yang Titi DJ ya, itu udah nggak ada.
3: Nah kalau yes, bener.
0: Kalau dari This Is Equal, apa yang sebenarnya coba dikatakan di Titi DJ ini?
1: Oke, kalau Titi DJ itu sebenarnya perjalanannya panjang banget. Gue inget banget itu 2 Juni 2009.
0: Oke.
1: Okay. Di salah satu restoran cepat saji di daerah Fatmawati. Waktu itu gue di situ tuh.
0: Oke.
1: Okay. Di jalan ada apa? Invitation gitu dari teman yang birthday ceritanya.
0: Nice.
1: Cewek gue tuh masih SMS dulu.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Ada tuh. Udah ada BBM, cuman kita belum serame itulah. Terus tiba-tiba dia katakan hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan yang hatinya jangan jalan-jalan, ada hati yang sedang di jalan.
0: Oh. Oke.
1: Okay. Gua tuh kasih lihat nih si PUBG karena kan dia ada juga di situ. Gua kasih lihat ini bagus juga gitu. Kata-katanya gua baru tahu nih ada kata-kata kayak gini gitu. Kalau dulu kan ada jargon-jargon, gua tuh udah paham lah.
0: Oh iya. Yeah.
1: Udah. Kalau bahasa sekarang viral gitu kan.
0: Yeah.
1: Ini gue baru dengar nih, baru baca, baru tahu ada yang kayak gini. Nah, mungkin kepikiran sama si PUBG, akhirnya dibikinlah notasi chorusnya udah ada di 2012.
0: Wow.
1: 23 okay. tahun kemudian. Dan itu si verse-nya kita nggak nemu-nemu tuh. Sampai 2024 bongkar pasang sampai akhirnya 2024 itu baru nemu yang ini kayaknya pas nih. Akhirnya dibikinlah, disesuaikan liriknya dengan tema si hati-hati di jalan itu tadi.
0: Oh wow, alright. Jadi karena waktu itu dari SMS sebenarnya.
2: Bener. SMS siapa?
0: Itu kan cewek.
2: Oh iya benar.
0: Cewek.
2: Iya benar.
0: Iya Titi DJ. Dan karena itu per karakter bayar, jadi manulisnya cuma Titi DJ. biar gak mahal.
2: Kalau ada paketnya dulu. Iya,
0: ada paket SMS ya dulu.
2: Paket SMS dulu ada.
0: Aduh orang dulu. Orang dulu.
2: Per karakter.
0: Iya gak ngerti.
2: Banyak yang gak ngerti.
0: Gensi gak ngerti. Gak tau talk mania ya. Gak tau pake talk mania ya.
2: Oh dari situ.
3: Tapi fun fact-nya ya, di tahun-tahun ini justru itu yang kata-kata hati-hati di jalan, hatinya jangan jalan, di jalan-jalan gitu, justru jadi banyak banget ya. Maksudnya ada beberapa yang menurut aku ini emang kata-kata kayaknya emang cukup bakal jadi viral gitu.
0: Iya, iya.
3: Nah, sampai terakhir ada di tulisan di ini ya, apa di belakang truk.
0: Iya, di belakang truk. Iya, benar.
3: Ada sekarang.
0: Iya. Jadi untung berarti, kata-katanya itu ya.
3: Iya, katanya itu.
0: Iya.
3: Kalau enggak
0: ya ini kutunggu jandamu kan. Takutnya itu jadi lagu gitu kan malah. Jadi untungnya yang Titi DJ.
2: Benar.
0: Kalau enggak gini, karena pergi rindu tak pulang. Oh ya,
2: lucu-lucu tuh.
0: Iya, lucu-lucu tuh belakang truk tuh.
2: Benar. Astaga, oh dari situ ya. Berarti kalau Titi DJ ya.
0: Ini. Apa?
2: Baru ingat gue.
0: Apa? Untung enggak ini kayaknya tulisannya pulang malu tak pulang rindu gitu ya.
3: Tapi itu dibawain juga ada kan di lagunya salah satu
1: Armada.
0: Armada ya, benar.
2: Iya,
0: oh iya Titi DJ. Oke. Udah bagus tuh.
2: Oke. Oke, kita lanjut ke single selanjutnya nih di album ini. Ada Kiku Japu dulu deh.
0: Kiku Japu
2: ini menarik nih, lucu nih judulnya, lucu.
0: Judulnya lucu.
2: Dari mana nih Kiku Japu?
1: Oke, Kiku Japu itu kita ambil dari kita singkat juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Dari chorusnya itu kini ku tahu jalan pulang.
0: Oh, oke. Okay. Baru gue pikir bahasa Jepang tadinya.
2: Bener.
0: Iya.
2: Bener.
1: Ya, kita juga berharapnya kayak gitu, nanti mudah-mudahan orang notice ini bahasa Jepang.
0: Iya. ternyata malah bahasa Indonesia sebenarnya. Singkatan ya. Oh, ini ku tahu jalan pulang. Nah, kalau lagu ini cerita tentang apa nih, Kang?
1: Oke. Kalau ini ceritanya tentang cowok yang udah kemana-mana. Kemana-mana tuh artinya dekat, kenalan sama beberapa orang gitu. Ternyata kayaknya ini cewek terakhir gue deh. Kalau ini tuh akhirnya
2: Okay.
1: Ini cewek yang tujuan gue balik tuh ke dia gitu.
2: Oke.
0: Waduh, alright. Asik nih.
2: Ya jadi tujuannya akhirnya.
0: Benar. Setelah apa tadi kata Kang Dino setelah nyoba semuanya. Tadi bahasanya apa? Tadi bahasanya apa? Gitu kan?
1: Setelah. Setelah ikhtiar.
0: Berubahnya jauh banget. Berubahnya jauh banget. Tiba-tiba.
2: Bener. Gak salah tapi.
0: Iya. Setelah ikhtiar.
2: Akhirnya menemukan.
0: Iya bener.
2: Mana jalan pulangnya. Bener.
1: Setelah gue kasih titipan Arab biar gak kemana-mana.
0: Iya. Aman.
2: Mantap.
0: Jadi itu arti lagu Kiku Japu ya.
2: Kalau kata Harry Priadi ya itu.
0: Iya di YouTube-nya ada yang bilang blunder nih kaju notnya.
2: Kajunotnya blunder. Aduh blunder. Aduh, lagi.
0: Aku blunder. Aduh aku blunder. Oke, tapi kita mau bahas yang abis ini bakal kita dengerin.
2: Apa itu lagunya? Ada kangen lagi.
0: Kangen lagi.
2: Nah ini tadi tulisannya PUBG berarti ya.
0: Kang PUBG.
2: Bener. Nih ceritanya tentang apa nih berarti?
3: Ya sebenarnya tentang ya normal-normal aja ya, nggak ada ikhtiar-ikhtiarnya. Ya normal-normal aja, maksudnya gini, orang kangen kan sebenarnya semua orang juga pernah kangen.
0: Betul.
3: Gitu. Sebenarnya ini ada cerita lucu juga sebenarnya. Biasanya kan kalau aku bikin itu kayak persis kayak tadi di note, bikin sesuatu lirik-lirik yang menurut aku wah ini oke nih kayaknya, gue bikinin gitu, bikinin notasi dan sebagainya sudah jadi gitu. Ini juga sama. Waktu dulu tuh zamannya tuh di angkot, saya bilang lagi di angkot.
0: Ya, oke.
3: Terus di note biasanya ketawa nih ngomongin di angkot. Kenapa lu harus ngomongin angkot itu sih? Tapi jujur ini fun fact-nya emang betul sekali gitu. Waktu dulu zaman SMA, aku ada, emang ada, kan waktu dulu sekolah tuh masih pakai angkot-angkot gitu, angkotan umum gitu.
0: Iya.
3: Emang ada cewek, emang dia lagi ngomongin cowoknya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi ngomongin cowoknya tentang sebenarnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda kayak gini. Ngerti enggak sih? Mudah-mudahan ada yang ngerti.
0: Ya. Nanti kita bantu translate.
3: Jadi gini, abisnya asa kangen wae kasih AA. Okay. Padahal baru nembe tadi abisnya ketemu gitu.
0: Oh.
3: Maksudnya gini, dia tuh emang aku lagi kangen banget sama si A-nya, si Akangnya gitu. Tapi padahal baru ketemu hari ini.
0: Oh.
3: Jadi udah kangen lagi gitu. Gimana ya gitu. Gimana lah orang-orang di masa muda SMA gitu. Seperti itu aku dengar kayak gitu. Jadinya loh itu lucu juga ya, maksudnya di apa namanya, si kata-kata ini kalau aku bikinin lagu gitu.
0: Oke.
3: Nah akhirnya dari sana pengembangannya sebenarnya, karena aku juga ngerasain juga gitu. Emang iya sih kalau lagi kasmaran gitu ya, ketemu sama cewek pacar gitu ya, pasti bawaannya kangen kan, kangen dan lagi kangen lagi gitu. Makanya bikinlah si kangen lagi ini, liriknya mungkin disesuaikan dengan ceritanya gitu, cerita yang kita alamin gitu. Jadi satu-satunya akhirnya jadilah kangen lagi sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena emang bikin lagu dari apa ya, khususnya saya biasanya emang ada beberapa kalau teman-teman ngomong apa gitu yang menurut ini wah ini enak nih gitu. Kayaknya bikin lagu bisa ingat gitu. Karena kan kalau bikin lagu bukan hanya sekedar notasi yang bisa terulang-ulang dan diingat gitu, terafirmasi sama orang, tapi karena kekuatan si lirik juga menentukan sih. Jadinya kesana, jadi akhirnya kita bikin aja kayak gitu. Gitu sih. Secara apa ya, kalau ngomongin real, ini lagu dari mana jujur dari angkot tuh.
0: Dari angkot ya.
2: Oke, okay. Ya bener, gak ada, yeah, gak ada salah kan. Dapat inspirasinya bisa gak dari mana aja.
0: Sih, gak salah. Tapi waktu itu sudah. Angkotnya ini gak Kang, ada stiker peluru bolong-bolong gitu gak? Ya kan, ya angkot begitu kan biasanya.
2: Iya bener.
0: Cipratan chat, cipratan chat. Cipratan chat
2: ya bener. Astaga, astaga. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya. Kangen lagi nih, salah satu single di album Kire dari This Is Equal, teman bro dua ya. Alright, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music, Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan masih bersama This Is Equal.
1: Alright. Tadi kita udah dengerin kangen lagi dari This Is Equal.
0: Yo, City Pop sih.
1: City Pop
0: banget.
1: Langsung ngerasa dari nada awal ya.
0: Iya. Dan emang khas banget beatnya sih kalau City Popnya.
1: Benar. Tapi kenapa akhirnya memutuskan untuk apa ya? Bisa dibilang kayak di EP ini genrenya tadi sempat dibilang beda-beda gitu secara musiknya.
2: Itu juga memang hasil diskusi kita bareng teman, bareng produser yang kita, dan kebetulan produser yang kita ini Kang Aji Dikta.
1: Oke.
2: Kita ngobrol-ngobrol, Kang gimana ini apa warnanya seperti apa, karakternya seperti apa? Kita tuh kemarin store 15 lagu kalau nggak salah, dan itu memang kita juga masing-masing kirim kan. Terus kita menyesuaikan juga dengan karakter vokal gua kayak gimana, maksudnya di mana, nggak mungkin juga kan tiba-tiba jadi seriosa kayak gitu.
0: Masa kaget sih, kaget ya kalau terus seriosa ya.
2: Ini sih yang aman tuh di sini gitu, di ini komposisi lagu dari 5 lagu itu kita lempar juga ke pasar nanti kita lihat nih yang mana yang kira-kira masuk di telinga Gen Z sekarang. Awalnya kayak gitu. Tapi apa kalau secara beda tuh nggak terlalu jauh pada dasarnya. Cuman kalau ditarik benang lurusnya, kita masih ada sentuhan-sentuhan popnya sih.
1: Popnya lebih kental, iya sih. Benar-benar popnya yang kental di lagu-lagunya dari This Is Equal berarti ya. Ini berarti tadi kita udah bahas 3 lagu ya. Kangen Lagi, Titi DJ, Kiku Japu. Benar. Ini berarti sisa 2 ada Hope dan juga Ingin Kamu.
0: Nah, gue pengen nanya dulu tentang lagu yang ada bahasa Inggrisnya nih.
1: Benar.
2: Yes.
1: Kiku Japu.
0: Salah. Ingin Kamu.
1: Salah.
0: Hope. Gue pengen nanya tentang lagu yang Hope ini. Ini nyambung gak sih sama minuman hop-hop itu? Yang
1: apa
0: di,
1: itu?
0: Yang bulat-bulat di lapangan tuh gak sih lah?
1: Gak tau lagi gue.
0: Tahu lagi deh. Kalau hop ini tentang apa nih? Kan kalau dari bahasa Indonesia harapan gak?
1: Bener.
2: Betul.
0: Nah kalau dari This Is Equal sebenarnya lagunya tentang apa Kang?
2: Hop ini tuh sebenarnya dulu tuh ada part di mana si hop ini ada di liriknya. Jadi di bagian ending lirik itu ada siopnya lah gitu ya. Gue lupa apa belakangnya tuh, yang jelas ada siopnya. Terus kita tuh udah kadung nulis di tiap file, ini hop ya, revisi ini hop ya, ini hop ya gitu. Soalnya gue baca awalnya kayak gitu, cuman memang itu tuh nyeritain tentang cowok yang suka sama cewek tapi dia nggak berani bisa.
1: Jadi
2: pendem aja gitu, ketika udah ada niat buat bilang, dianya gagal lagi, berani nggak berani ngungkapin kayak gitu. Itu harapan aja gitu. Dia cuma berharap aja kayak gitu kalau secara general si lagunya. Cuman kenapa dikasih nama Hope ya, karena itu tadi, karena kita udah kadung dari awal tuh nulisnya Hope gitu.
0: Asik nih, berarti tentang orang yang lagi memendam perasaan ya.
1: Keren.
0: Berharap gitu. Hop.
1: Salah. Sorry. Itu iklan. Iklan provider itu.
0: Udah gak ada juga provider.
1: Iya sih, bener sih.
0: Iya.
1: Benar, tapi berarti di Hope ini full bahasa Inggris kah atau Indo? Dari liriknya.
2: Ada bahasa Inggrisnya satupun.
1: Benar.
0: Ini EP banyak plot twist ya. EP banyak plot twistnya ya ternyata ya.
1: Iya. Clickbait cuy.
0: Jadi kayak orang mikirnya begini, enggak kita gitu. Semua kayak gitu dari tadi. Dari tadi benang merah itu. Nah kita cuma berharap sama satu lagu terakhir ya.
1: Benar.
0: Nah Ingin Kamu, apakah ada plot twistnya? Kita harus tanya dulu. Kira-kira ini, Ingin Kamu ada nggak, Kang?
3: Enggak. Sebenarnya ini lagu yang
2: bentar, gua nunggu lucunya aja nih.
0: Beban banget. Pressure.
1: Coba, Kang.
3: Enggak. justru yang Income itu lagu teraman ya.
1: Kalau tidak ada
3: yang gimmick is gimmick banget lah kayak kan tadi juga This Is Equal namanya Inggris banget ya. Ternyata bukan orang Inggris.
1: Iya, percaya.
3: Tadi percaya. Ada lirik apa tadi judul lagu Hope, ternyata lagunya juga di dalamnya enggak ada Inggrisnya juga. Enggak ada
1: Inggrisnya. Nah,
3: Kiku Japu apa tadi?
1: Bahasa Jepang ada, ya.
3: Jepang-Jepangnya enggak Jepang gak juga. Jepang
1: banget.
3: Kalau Income ya, ya ini yang netralnya lah gitu.
1: Income.
0: Income. Oh, Income. Iya, iya, iya.
3: Oh. Makanya itu tadinya mau jadi Income tuh, tapi kata si Dino kayaknya berlebihan iya mah. Mual sih.
0: Terlalu plot twist ya takutnya ya.
1: Mualnya.
0: Oh iya iya iya iya. Ingin Kamu. Tapi kalau sebenarnya lagu ini tentang apa, Kang? Ke left kayaknya. Sinyal ke potong. Mungkin Kang Dinot boleh diceritain Ingin Kamu sebenarnya tentang apa nih?
2: Nah, Ingin Kamu itu sebenarnya terakhir dibikin sama PUBG. Pas sama lirik bahkan boleh diteruskan?
0: Oh, iya, silakan. Boleh.
3: Kayaknya sinyalnya
0: aman.
3: Karena masih di daratan apa? Tinggi.
0: Iya. Pangalengan ya, Pangalengan.
3: Boleh kan? Si Ingin Kamu sebenarnya ini lagu spesial yang saya buat untuk istri saya sebenarnya. Ya kan kalau lihat dari liriknya sebenarnya ya Ingin Kamu ya emang ini pilihan dari zaman dulu gue harus gue harus milikin kamu gitu. Jadi hanya sesimpel itu sebenarnya. Ya gue pengen sama lu, hidup sama lu, semuanya sama lu, semuanya gitu. Makanya aku bikin jujur bikin itu bikin lagunya cepat ya, tapi bikin liriknya jujur 2 bulan ya kakak.
1: Waduh.
3: Tapi emang dipikirin gitu karena tadinya kalau aku nulis biasanya gue nanya si Dinot nih, karena si Dinot kan Dinot Gibran sebenarnya namanya.
0: Oh, Khalil Gibran. Khalil Gibran.
3: Iya. Biasanya gue nanya kak ini liriknya oke atau enggak gitu kan. Oh, cuman gue beraniin aja dulu gitu. Gue kan mau bikin sendiri aja deh yang ini gimana? Ya mudah-mudahan lolos atau enggak. Ternyata lolos ya sama produser kita Aji gitu. Ya udah yang dibeli itu sebenarnya kan lagu itu hanya buat ini aja sih, apa kan tadi minta lagu kalau di manajemen kan minta lagu 15 lagu ya udahlah buat
2: pelengkap lah ya.
3: Pelengkap aja lah gitu. Ternyata yang didengar sama Aji, wah ini kayaknya masuk gitu. Ya udah dia bilang gini, ini tuh lagu tuh biasa aja tapi inget, katanya inget tapi mudah di apa dinyanyiin dan nggak terlalu spesial tapi inget gitu. Akhirnya ya udah dilanjutin ya syukur alhamdulillah ya juga jadi kepilih sebenarnya lagu Income ini ya. Mudah-mudahan Income ini menjadi Income.
0: Amin. Iya. Bener. Ini Babe kayaknya baru tahu juga deh, baru ngangguk kayaknya baru tahu juga ya artinya.
1: Bener.
0: Oke, tapi kayaknya kita harus bacain juga nih Dit yang udah join di YouTube kali ya.
1: Betul, ada siapa tuh?
0: Ada tadi ada ini dulu nih, ada yang katanya blunder Kang Dinot nih dari Harry Priyadia tadi.
1: Bener.
0: Terus juga tadi ada siapa nih, Leme Ryuma. Katanya bohong yang diangkut tadi pengalaman pribadi gitarisnya yang benar. Emang iya Kang?
1: Kangen lagi itu ya.
0: Kangen lagi ternyata kisah pribadi Kang.
3: Iya kan tadi aku juga bilang juga sebenarnya emang agak relate juga dengan pengalaman pribadi kan.
0: Biasanya
3: kan aku juga banyak teman-teman yang suka curhat-curhat gitu kan. Kan kalau dulu ya, zaman dulu ya, ketika main gitar itu jadi banyak. Sempet gak sih ada yang suka gitar yang main gitar gak?
0: Saya kan ngedit.
3: Biasanya kalau di zaman SMP kalau bisa gitar tuh dideketin sama cewek-cewek biasanya.
1: Iya.
0: Beda tapi Kang suka
1: beda
0: ya.
1: Beda Kang.
0: Oh, beda.
1: Beda Kang.
0: Iya, paham. Tapi ngerti. Iya, maksudnya jadi menarik gitu ya.
3: Menarik, jadi akhirnya banyak akhirnya pengen orang jadi pengen curhat, gue bikinin lagu dong.
0: Wih,
3: kan suka kayak gitu kan.
0: Iya.
3: Gimana kan kalau ya tadi karena ada kekurangan dari saya gitu, biasanya aku ngambil dari apa, dari cerita orang lain gitu. Karena kalau pribadi mah kadang-kadang kita juga nggak mau umar-umar juga gitu.
0: Oke oke, itu terjawab tadi tuh.
3: Dari teman-teman yang lain yang suka cerita ke saya gitu, dan akhirnya
0: jadi cerita
3: gue ya. Lagu ya udah seperti itu gitu.
0: Oke okay. Oke okay, paham. Itu tadi yang di YouTube tuh tadi udah terjawab ya dari Kang PUBG.
1: Betul. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lara nih. Sebenarnya pertanyaannya panjang tapi gua ringkas aja ya.
0: Boleh coba.
1: Karena kan emang di sisi gue tadi udah cerita ya, ini circle-nya dari pertemanan, dari keluarga juga, saudara gitu kan. Pasti ini hubungannya cukup-cukup erat lah. Tapi ketika kita mungkin bekerja, tadi sempat workshop juga, pasti ada ego-ego nih ketika membuat sebuah karya. Itu gimana cara kalian buat apa ya, kayak nanganin konflik yang terjadi ketika mungkin ada yang egonya cukup kenceng, pingin ini, pingin itu.
0: Biar mufakat lah gitu.
1: Biar mufakat, betul bahasanya. Mungkin dari Bang Giri atau Babe, silakan.
0: Atau Babe,
1: gimana?
4: Sebetulnya itu sebabnya kita undang Babe.
0: Biar lebih bijak gitu.
4: Beliau selalu netral.
0: Oke.
4: Kita lagi konflik. Ya, maksudnya sebetulnya netralnya karena sikapnya gitu, bukan berarti karena sesuatunya, bukan.
0: Oh.
4: Memang beliau netral lah.
0: Berarti kalau ada ketika, konflik Babe yang menengahin ya, kayak ih biasa barudak gitu.
3: Nah, iya benar.
0: Iya, kayak gitu ya.
4: Benar banget.
5: Iya, sudah.
0: Oke.
5: Yang pasti kita sudah memahami karakter masing-masing sih. Cuma kalau misalkan ada sih, kalau misalkan ada ego-ego, kita wajar aja lah memakluminya.
0: Oke.
5: Okay. Ya ambil pusing.
0: Iya benar. Saling positive memahami aja.
3: Positif banget pokoknya.
0: Positif banget, parah.
3: Benar. Jadi kalau gini ya, ini contohnya. Si Dinot nih, si Dinot ke si Giri nih. Lu gua bikin ulik lagu ini, lagunya lagu yang baru dan sebagainya. Nah, biasanya nih si Giri ini bikin nih, tapi dia tuh tipenya suka malas nih sebenarnya.
0: Okay.
3: Suka malas. Tapi nah, biasanya kan agak ego, bukan apa ya, Bu, ada sikap yang si Dino biasanya wah ini si Giri gimana nih? Tapi biasanya Babe yang bilang gini, mungkin lagi capek.
0: Mungkin lagi sibuk ya. Benar banget. Jadi sampai sekarang gitu.
3: Iya.
0: Zen ya, orang Zen ini.
1: Orang Zen.
0: Sufi ini, Sufi. Udah Sufi sekali ya.
2: Kita misalkan lagi ini nih, lagi ribut, lagi kencang gitu. Apa sih suasana di studio ini, Babe kadang-kadang suka ceritain tentang waktu zaman penjajahan dulu, Babe itu kayak gini.
0: Waktu ini ya, waktu gali parit ya.
1: Waktu kerja sama Dendels.
0: Iya. Anyer panarukan.
1: Alright. Seperti itu berarti ya, saling memahami tadi kalau kata Babe. Emang fungsinya Babe di situ.
0: Fungsinya Babe di situ. Ternyata dia pemain tengah ya. Menjaga tempo permainan ya.
1: Betul. Alright, tadi kita udah ngobrol soal EP-nya Kire ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas juga lagu-lagu yang ada di EP ini. Jadi lagu-lagu ini bisa didengerin di mana aja nih Kang, EP ini?
2: Oke, kita sudah tersedia di berbagai platform musik, sudah di Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube juga kita sudah ada satu MV. Yang kangen lagi. Terus teman-teman juga boleh nanti pantengin terus sosial medianya kita di This Is Equal.
0: This Is Equal.
2: Kalau enggak, ya ada di Dinot _ Equal.
0: Oh, aja nih. Oke. Pokoknya pastinya dipantengin di This Is Equal dan udah bisa ditonton MV-nya ya.
1: Kangen lagi tadi ya.
0: Kangen lagi.
1: Oke, terima kasih
0: banyak. This Is Equal ya.
1: Thank you Kang Dino, thank you Kang Giri, thank you Babe, thank you PUBG. Kang PUBG ya,
0: thank you juga. Mas, thank you banget ya. Sama-sama. Kita seru-seruan bareng sama This Is Equal tadi, teman Pro 2.
1: Betul. Habis ini bakal dilanjut sama PR favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
0: Yes, kalau gitu kita harus pamit dulu. Gue Alan pamit.
1: Gue Edi Tama pamit.
0: Dan juga
1: This Is
0: Equal. Oke. Bye-bye.

105 Komedi Pre Deluxe sama Wi, teman terbaik kamu. Selamat malam, teman Pre untuk hari ini di... Hari apa sih hari ini? Hari Jumat ya, di Jumat malam alias malam Sabtu Dera nemenin kalian sampai nanti di jam 12 malam. Lama banget kemarin ya. Ya kan, teman Pre kemarin banyak dibantu sama teman-teman. Akhirnya setelah 10 hari ya. Ada yang nanya, Kak Dera kok gak dengar suara Kak Dera? Iya, kemarin lagi ini. Lagi cuti dulu sebentar ya. Selamat malam untuk kalian semuanya. Kalau tadi sore dari temannya sama Bang Egi, tadi kita juga udah dengerin Music Love Chat langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Lanjut lagi Dera nemenin kalian sampai nanti di jam 12 malam dengan program pilihan lah pastinya untuk Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Destroy Zivan yang lagi kita dengerin ya. Tadi juga azan Isya untuk Lok Semawi dan sewaktunya udah berkumandang di jam 7:30 malam ya. Kita udah ada di jam 8 lebih 10 menit untuk kalian semua, selamat malam. Yang lagi dengerin Pro 2 ya, yang lagi di rumah aja gak tahu mau kemana, udah gak usah kemana-mana. Besok walaupun weekend sih Pro 2 ya, tapi terkadang tubuh kita tuh weekend justru minta istirahat aja di rumah. Ya ada yang sebagian seperti itu. Karena memang lagi musim sakit ya teman Pro 2. Kalau kalian mungkin ada dengar teman yang sakit, terus dengar juga banyak kamar rawat inap di rumah sakit tuh pada full semuanya. Bahkan pasien-pasien antri di ruang IGD, antri kamar rawat inap ya. Jadi harus masuk IGD dulu, penanganannya dari IGD. Jadi seperti itulah ya. Harus benar-benar kadang kita memang udah menjaga banget nih teman Prodia kesehatan kita ya kan. Udah makanan sehat, udah istirahat cukup, bahkan kita tambah dengan vitamin-vitamin yang kita minum rutin gitu. Tapi kalau memang tubuh kita tuh udah drop, udah memang benar-benar minta tolong banget gitu. Jadi enggak bisa kita yang berkuat-kuat gitu, nguat-nguatin gitu, nggak bisa. Kalau emang harus istirahat, ya udah kasih tubuhnya hak untuk beristirahat ya. Jangan sampai dirawat sih sebenarnya. Tapi kalau memang mau udah memang benar-benar harus membutuhkan selang infus, memang benar-benar harus diterima lah teman perlu. Mungkin itu cara Allah untuk bilang udah istirahat dulu, ini udah capek banget, udah dipaksai banget gitu ya. Istirahat dulu ya. Apakah harus sakit dulu teman perlu untuk kalian? Jadi kalau yang malam hari ini udah mulai ada gejala-gejala batuk, pilek, flu, memang lagi musim sih teman perlu ya. Jadi untuk kalian mungkin yang punya planning-planning mau jalan-jalan jauh di libur akhir pekan, kayaknya memang harus depending dulu lah, ditunda dulu teman perlu dua. Istirahat aja dulu sampai benar-benar badannya siap untuk berkelana lagi. Ya kan, jangan ngotot lah. Kadang tubuh kita ini sebenarnya udah memang benar-benar udah yuk rehat bentar yuk gitu ya. Tapi kita yang gas yuk gas gitu ya. Kemana-mana yuk gas gitu ya. Tapi ya udahlah teman Prodi. Jadi kalau kalian memang benar-benar udah drop banget tubuhnya, saran Dera sih ya tetap harus istirahat dulu, jangan dipaksakan. Tinggalin sebentar segala hobi kalian, kerjaan kalian, rutinitasnya teman Pro 2 ya. Segera untuk minta maaf sama diri sendiri, maaf ya udah terlalu capek, udah kurang istirahatnya gitu kan. Akhirnya sampai jatuh sakit teman Pro 2 ya. Semoga istirahat kalian malam hari ini happy lah ya, ngumpul sama orang-orang tersayang. Kalaupun sendirian biasanya anak kosan ya. Justru anak kosan tuh yang rame, ada teman-teman gitu kan. Intinya kalau memang dalam keadaan sakit jangan sendirian ya teman Prodia, minimal ngabarin hak teman di kamar sebelah untuk kalian yang kosan gitu kan. Kalau di sini kan kos-kos kan ini ya. Kalau cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Jadi aman lah ya teman-teman.
Oke, kita masuk di program Jaga Malam nanti di jam 9 malam ya. Akan ada hal yang kita obrolin, kita bahas di malam hari ini. Ya, masih tentang seputar pertemanan lah teman Prodio. Di Prodio Lok Semawe, teman terbaik kamu. Dan teman-teman sampai nanti di jam 12 malam.

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan

arti dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RR.

95, kalau mau dia Radio Lux, sama teman terbaik kamu pandai bicara, teman Radio ya. Anet, apa sih yang menurut kalian orang itu pandai bicara? Ini hal negatif atau positif sih? Iya, kalau dari hal negatif mungkin kita ngerasa seseorang tersebut cuma bicaranya aja, aksinya enggak gitu. Dan juga sebagian dari konotasi lain ya, dia emang pintar gitu ya, pintar berbicara, pemaparan pada saat penjelasan bagus gitu teman Produa ya. Enak aja didengerin kalau dia ngomong, ya emang pintar berbicara. Tapi kalau udah pandai bicara, ini biasa konotasinya beda teman Produa. Tapi ini ada informasi dari rri.co.id Lux Semawi ya. 10 dari 9 rumah sakit mitra BPJS di Lux Semawi overload ya. Bahkan kelas 1 sampai VIP itu penuh, teman Prodia. Lonjakan pasien yang membutuhkan pelayanan medis membuat 9 dari 10 rumah sakit di Lux Semawi yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan dilaporkan mengalami kelebihan kapasitas atau overload. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan ruang rawat inap nih semakin terbatas, mulai dari kamar kelas 1, 2, dan 3 hingga ruang perawatan VIP. Akibatnya apa? Akibatnya sepenuhnya ya, kamar itu penuh sama pasien, dan sejumlah pasien dilaporkan terpaksa menjalani perawatan sementara di unit gawat darurat sambil menunggu tersedianya ruang rawat inap, teman Prodia. Dan situasi tersebut menjadi perhatian karena mayoritas pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan medis dilaporkan mengalami demam tinggi. Jadi perubahan cuaca diduga menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan meningkatnya keluhan kesehatan masyarakat, walau penyebab pasti lonjakan pasien masih memerlukan pemeriksaan dan data medis. Ya, keterbatasan ruang perawatan menjadi tantangan bagi pihak rumah sakit dalam melayani pasien yang membutuhkan penanganan lanjutan. Gak cuma kamar perawatan kelas 1, 2, dan 3 nih teman Prodia. Ya, tapi ruang VIP juga dilaporkan mengalami kondisi penuh. Dampaknya pasien yang telah menjalani pemeriksaan di UGD ini belum bisa segera dipindahkan ke kamar rawat inap. Ya, meski perubahan cuaca diduga berhubungan dengan kondisi tersebut ya, demam tinggi tidak dapat disebabkan oleh beragam penyakit termasuk infeksi virus maupun bakteri. Karena itu masih diperlukan pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab dan pola peningkatan kasus secara lebih akurat. Masyarakat juga dihimbau menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan cairan, beristirahat, juga segera mencari pertolongan medis kalau memang demam disertai gejala berat atau kondisi tubuh terus memburuk. Jadi gitu ya, lagi musim banget sakit, banyak masyarakat yang gejalanya itu sama, teman Prodia, demam tinggi ya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita waspadai bersama untuk terus menjaga kesehatan. Di Prodia Lux Semawi, teman terbaik kamu.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan

Segalau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Malam Radio, kita masuk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Untuk edisi malam hari ini, jangan pilih circle cuma karena gengsi. Jujur Dara gak suka bersirkel-sirkel, ribet. Kalau bisa semuanya dilakukan sendiri sebenarnya sih pengen ya. Contoh nih, biasanya kalau yang bercircle kemana-mana tuh harus rame-rame, mau ngopi, mau nongkrong gitu ya, mau makan bakso harus ada temennya. Enggak, kalau dia enggak, pergi-pergi aja. Tidak suka bercircle-circle rame-rame sama radio ya. Tapi kalau kalian yang suka gitu ya, ya jangan pilih circle cuma karena gengsi. Gimana sih ini maksudnya? Maksudnya adalah kalau kalian ngerasa punya teman dekat, ya contoh lah misalnya yang punya mobil misalnya gitu ya, pokoknya harus satu circle sama yang bermobil juga gitu kan. Nanti bisa bercircle sama mereka gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang pokoknya punya circle yang harus udah ke luar negeri liburannya. Sebenarnya gak ada yang salah sih teman produa, tapi terkadang yang membuat kita, kamu beban itu adalah kita memaksakan diri harus masuk bersama mereka gitu kan. Padahal gak harus seperti itu teman produa. Kita tuh kalau memang diterima sama sebuah circle bukan karena kita itu ada apanya gitu kan, tapi siapa sih kita, apa yang membuat mereka bisa menerima kita. Jadi makanya kalau pilih, ya dia sih bilang pertemanan ya, pertemanan circle itu kan pertemanan teman berdua. Makanya jangan karena gengsi. Karena jujur nggak suka yang bersirkel-sirkel, berkelompok-kelompok. Kalau bisa sih pengen itu masuk ke semua kelompok ya, ke kelompok Gen Z. Karena daerah milenial juga harus gabung di milenial, ya kan, gen milenial. Terus harus bisa nyambung sama para Gen Z gitu. Jadi ya berbaur aja tuh sama semuanya teman produa, sambil ngerasa-ngerasain gitu ya, posisi kita itu nyaman gak ya untuk lawan bicara kita gitu kan. Atau mungkin ada sebagian yang para Gen Z nanya gitu, ini mungkin karena kita sebagai kakak gitu kan, berarti ya harus disesuaikan teman-teman, kayak gitulah. Jadi makanya kalau ditanya, Kak Dira suka gak sih, punya gak sih circle-circle tertentu? Enggak. Sama sekali gak suka bersirkel-sirkel, berkelompok-kelompok, rame-rame gitu kan teman radio ya. Kalau suka olahraga ya udah olahraga aja, masuk ke teman-teman yang suka olahraga gitu ya, gabung aja gitu. Tapi kalau untuk menjadi sebuah pengumuman, aku ada di circle ini, circle tenis misalnya, atau circle badminton, circle sepeda gitu ya, ya tidak sampai seperti itu sih teman perdua. Karena harus ada keterikatan ya, baik itu waktu, pola pikir teman perdua. Kalau kita terlalu memaksakan, apalagi untuk yang demi gengsi. Semampunya aja sih ya, bersosialisasi itu semampunya diri kita aja teman produa. Jangan memaksakan diri sendiri, oh harus seperti ini, mesti seperti ini gitu kan. Pokoknya harus ada di circle padel itu, tenis itu misalnya gitu kan. Enggak sih teman produa, ribet. Gak suka banget sama hal-hal yang seperti itu. Bukan berarti kita sombong teman berdua ya. Pengennya sih kalau punya teman cukup satu atau dua orang aja teman dekat, yang lainnya ayolah, ayo kita berteman dengan siapa aja. Tapi tidak kepikiran untuk membentuk sebuah circle. Oke, gimana sama kalian yang bercircle-circle? Boleh banget lah ya untuk bisa punya banyak dunia pertemanan. Gak salah teman-teman radio, asalkan itu dia tadi sesuai tema kita
di Jaga Malam ini bersirkel, berteman itu karena gengsi, jangan itu. Jadi memang harus tulus kalau mau berteman itu sama semua orang, sama semua kalangan. Selama dia baik untuk kita, kita bisa baik sama dia, kenapa enggak, ya kan? Tapi jangan karena gengsi. Masih di Jaga Malam, jangan nemenin kalian sampai nanti di jam 12 malam nanti. Kita masih bahas tentang pertemanan-pertemanan yang dibumbui sama rasa gengsi. Capek ya teman radio ya, kalau yang menurut dia sih itu melelahkan sekali. Karena apa? Karena kita harus menjadi seperti dia, harus terlihat cocok sama orang tersebut. Ih gak bang, gak bisa, aku gak punya tenaga harus seperti itu. Apa adanya aja sih teman radio. Jadi nggak harus, nggak bisa. Kalau dia pribadi sih nggak bisa yang seperti itu. Nggak tahu sama kalian, gimana sih sama kalian? Di Radio Lux Mawi, teman terbaik kamu, this Olivia Rodrigo.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67 15

0: guys. Udah ya jaga malamnya. Selanjutnya kita tidur malam yuk.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

95,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Formasi 10 lebih 20 menit di malam hari ini. Selamat malam semuanya. Yuk, untuk segala hal yang sudah kalian lakukan dari pagi Jumat ya, tadi pagi teman Radio ada yang ngasih aktivitas, rutinitas. Ada yang mulus-mulus aja jalannya hari ini, tapi ada juga yang penuh kerikil, bahkan kerikil tajam ya. Kalian tim yang mana sih di hari Jumat ini teman Radio? Di mana mungkin dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Jumat ini banyak hal-hal yang terus diusahakan, diupayakan, didoakan gitu teman Radio ya. Tapi tahu-tahu besok udah weekend aja. Kalau memang harus berhenti sebentar nggak apa-apa ya untuk menikmati hari libur teman Radio. Jangan sampai hari libur kalian juga kalian gunakan untuk hal-hal yang justru membuat semakin lelah untuk menghadapi awal minggu depan nanti. Pelan-pelan aja, ya gak apa-apa, selangkah demi selangkah. Asalkan segala hal yang udah kalian upayakan ini bisa terwujud sama Pradua. Jangan buru-buru. Kadang hal-hal yang membuat kita terlalu terburu-buru mengambil keputusan, akhirnya kita ngambil tuh keputusan yang salah, keputusan yang benar-benar akan menjadi sebuah penyesalan. Walaupun ya penyesalan datangnya belakangan. Dan katanya juga kegagalan adalah guru terbaik, teman Pradua. Tapi kalau misalnya aja kalian udah tahu, kalau pelan-pelan aja gak apa-apa, jangan terburu-buru, mungkin bisa meminimalisir kegagalan dengan pikiran yang jernih, dengan ide-ide yang lebih baik. Mungkin atau bertanya sama orang-orang sekitar, udah benar gak sih langkah yang kita ambil? Udah benar gak sih teman Pradua, hal-hal yang bisa kalian ambil selama ini itu sebenarnya dari suatu hal yang terburu-buru, atau mungkin ngerasa pokoknya harus maju selangkah dari orang-orang sekitar. Semoga itu gak terjadi ya, karena kadang nih teman Pradua yang terlalu buru-buru pengennya cepat-cepat, justru itu nanti yang banyak banget hambatannya atau bahkan penyesalannya di cerita akhirnya. Gimana sama kalian? Apapun itu, selamat menikmati libur akhir pekan ya, di Sabtu Minggu, untuk yang libur ya di Sabtu Minggu. Kalau Dera tetap nemenin kalian sih besok insya Allah ya. Semoga sehat, semoga tetap dalam semangat yang kuat. Untuk yang lagi sakit, untuk yang mungkin lagi ngejagain keluarga atau teman yang sakit, semoga dimudahkan lah semuanya teman-teman.

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh tim Samudra Pasai bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan info Pro 2. Kita menuju ke info yang pertama terkait dengan 9 rumah sakit Loksmawe overload, ini kata Dinas Kesehatan. Kelebihan kapasitas yang terjadi di 9 dari 10 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan di Kota Loksmawe menjadi perhatian serius dalam pelayanan kesehatan. Dinas Kesehatan setempat mengakui kondisi rumah sakit saat ini mengalami overload, sementara kebutuhan masyarakat terhadap layanan rawat inap terus meningkat. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ketersediaan kamar pasien melalui dari kelas 1 hingga VIP. Ketika ruang rawat inap penuh, sebagian pasien terpaksa menjalani perawatan sementara di instalasi gawat darurat sembari menunggu tersedianya kamar. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya ketersediaan kamar pasien mulai dari kelas 1 sampai kelas VIP. Ketika ruang rawat inap penuh, sebagian pasien terpaksa menjalani perawatan sementara di instalasi rawat inap. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI membenarkan kondisi tersebut. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan tidak langsung panik ketika menghadapi situasi penuhnya ruang rawat inap. Menurut Iksan sendiri, masyarakat tidak perlu khawatir apabila pasien harus menunggu kamar rawat inap karena kapasitas rumah sakit sedang penuh. Pasien tetap dapat memperoleh pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan sesuai kondisi medis serta kebutuhan penanganannya. Dinas Kesehatan mengimbau warga tetap tenang, menjaga kesehatan, dan segera mencari pertolongan apabila sakit. Di sisi lain, informasi mengenai ketersediaan layanan dan penanganan pasien perlu disampaikan secara jelas agar masyarakat memperoleh kepastian ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Kita menuju ke info yang kedua terkait dengan kebakaran lahan di Blang Panjang, Loksmawe berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan terjadi di belakang Makam Pahlawan Blang Panjang, Kecamatan Muara 1, Kota Loksmawe. Petugas pemadam kebakaran dan BPBD Kota Loksmawe berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 20 menit. Komandan Regu Damkar Kota Loksmawe mengatakan petugas bergerak menuju lokasi setelah menerima info kebakaran sekitar pukul 4. Petugas mengerahkan satu unit armada pemadam kebakaran dan satu unit mobil tim reaksi cepat atau TRC BPBD Kota Loksmawe untuk menangani kebakaran tersebut. Dalam penanganan tersebut, petugas Damkar dan BPBD turut dibantu TNI Polri, Redcar, Rapi, Erpa, serta masyarakat setempat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, penyebab kebakaran dan jumlah kerugian belum diketahui. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Aceh punya radar pemantau laut 150 km, BMKG perkuat mitigasi. Upaya memperkuat pemantauan kondisi laut dan mitigasi bencana di Aceh terus ditingkatkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengoperasikan perangkat high frequency radar array di kawasan Ujung Bate, Kabupaten Aceh Besar dengan jangkauan pemantauan hingga 150 km. Teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas informasi mengenai kondisi perairan, terutama arus permukaan laut, gelombang, dan arah angin. Data tersebut juga menjadi salah satu sumber pendukung dalam sistem deteksi dini tsunami. Pengoperasian radar di Ujung Bate melengkapi fasilitas serupa yang sebelumnya telah dipasang di Lamtungeh, Aceh Besar. Keberadaan kedua perangkat tersebut memungkinkan pemantauan dinamika laut di kawasan pantai utara Aceh dilakukan secara lebih terintegrasi. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani menjelaskan bahwa radar tersebut dirancang untuk menyediakan informasi arus permukaan laut secara berkelanjutan. Data yang dihasilkan dapat membantu pemantauan perubahan kondisi perairan sekaligus mendukung keselamatan pelayaran dan aktivitas masyarakat pesisir termasuk nelayan. Teknologi ini juga memperkuat ketersediaan data kelautan yang dibutuhkan dalam upaya mitigasi bencana. Meski demikian, radar tersebut merupakan perangkat pendukung observasi laut, bukan satu-satunya instrumen untuk mendeteksi tsunami.
Aceh memiliki risiko bencana yang perlu diantisipasi, terutama karena aktivitas seismik di kawasan sekitarnya. Pengalaman tsunami pada 2004 menjadi pengingat pentingnya penguatan sistem pemantauan dan penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Melalui pengoperasian HF Radar Array, BMKG berupaya meningkatkan kualitas data observasi laut agar dapat menunjang proses analisis dan pengambilan keputusan terkait keselamatan wilayah pesisir. Sistem radar di ujung Bate juga terhubung dengan pusat pengolahan data BMKG di Jakarta untuk mendukung kesinambungan operasional. Sistem tersebut memperoleh dukungan pencadangan data dari pusat data BMKG di Bali. Fasilitas ini merupakan bagian dari jaringan 10 lokasi HF Radar yang dikembangkan melalui kerjasama Indonesia dan Perancis. Wow. Dengan tambahan perangkat tersebut, pemantauan kondisi laut di Aceh diharapkan semakin optimal, dan ketersediaan data yang berkelanjutan menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas nelayan, serta upaya pengurangan risiko bencana di kawasan pesisir.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715